0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesranya musik, hanya musik, informasi, informasi, informasi.
2: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
3: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
4: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
5: Begini Kak, saya lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
4: Ikan apa mau nak makan?
5: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
4: Betul sih jek, teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana, namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tamakan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
6: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi. Apa saja program pemerintah melalui berbagai kegiatan dalam mengimplementasikan serta mewujudkan visi dan misi dalam setiap rencana kerja pemerintah Kota Parepare. Ikuti berbagai liputannya melalui berita dan informasi Parepare dalam sepekan. Bersama Dimas Akbar, inilah Parepare dalam sepekan.
1: Insan mesra pemerintah Kota Parepare menaruh harapan besar kepada pengurus Dewan Pimpinan DPD Gapenmi Kota Parepare periode 2026-2031 yang baru saja resmi dilantik. Harapan tersebut disampaikan oleh Wakil Wali Kota Parepare Haji Hermanto saat membacakan sambutan tertulis Wali Kota Parepare dalam acara pelantikan yang berlangsung di Auditorium BJ Habibie Kompleks Rumah Jabatan Wali Kota Ahad 28 Juni 2026. Dalam sambutannya, Haji Hermanto menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran pengurus yang baru dilantik. Ia menekankan bahwa kehadiran Gapenmi merupakan langkah positif dan krusial dalam mendukung program prioritas pemerintah khususnya terkait peningkatan kualitas gizi masyarakat dan generasi muda. Pemerintah Kota Parepare pun memberikan apresiasi tinggi terhadap setiap inisiatif dan kolaborasi yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan maupun pelaku usaha yang berorientasi pada kesejahteraan warga. Hermanto berharap Gapenmi dapat berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam 3 poin utama, edukasi gizi, pemberdayaan pelaku usaha pangan, dan penguatan ketahanan pangan di Kota Parepare. Di akhir sambutannya, pemerintah Kota Parepare berpesan agar Gapenmi terus menjadi wadah pengabdian, inovasi, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kota Parepare di masa mendatang. Insan Mesra Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Parepare melaksanakan upacara peringatan Hari Keluarga Nasional atau Organas ke-33 tahun 2026 di lapangan Lapas Parepare. Upacara berlangsung dengan hikmat dan diikuti oleh seluruh jajaran pegawai Lapas Parepare, kantor imigrasi Parepare, pos Bapas Parepare, serta warga binaan pemasyarakatan. Mengusung semangat persatuan dalam keberagaman, seluruh peserta upacara mengenakan pakaian adat tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Keberadaan busana adat yang dikenakan akan menjadi simbol persatuan bangsa sekaligus mencerminkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 menjadi momen untuk mewujudkan keluarga yang berdaya, sehat, dan berkualitas sebagai fondasi Indonesia maju. Melalui peringatan ini, seluruh peserta diajak untuk semakin memperkuat peran keluarga sebagai lingkungan pertama dalam membentuk karakter, moral, serta nilai-nilai kebangsaan yang menjadi bekal dalam kehidupan bermasyarakat. Kepala Lapas Kelas 2 Parepare Martin menyampaikan bahwa Hari Keluarga Nasional menjadi pengingat akan pentingnya membangun keluarga yang harmonis sebagai fondasi dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Ikutsertaan warga binaan bermasyarakatan dalam upacara ini juga menjadi bagian dari proses pembinaan kepribadian yang bertujuan menumbuhkan rasa cinta tanah air, meningkatkan kedisiplinan, serta memperkuat nilai-nilai persatuan dan kebersamaan sebagai bekal ketika kembali ke masyarakat. Kegiatan yang berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh hikmat melalui peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33, diharapkan seluruh jajaran Lapas Parepare, kantor imigrasi Parepare, pos Bapas Parepare, serta warga binaan pemasyarakatan semakin memperkuat komitmen dalam mewujudkan keluarga yang berdaya, sehat, harmonis, dan berkualitas sebagai fondasi Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Insan Mesra semangat persatuan dalam keberagaman kembali tunjukkan di Kota Parepare. Menyambut Hari Bhayangkara ke-80, Polres Parepare menggelar doa bersama lintas agama yang melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Parepare Selasa 30 Juni 2026. Kegiatan yang mengusung tema 80 tahun pengabdian Polri untuk masyarakat itu berlangsung di lantai 2 Rumpikom Polres Parepare, Jalangan di Mapatola Soreang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Momen tersebut menjadi ruang kebersamaan para tokoh agama untuk memanjatkan doa demi keamanan, kedamaian, dan kemajuan bangsa. Kapolres Parepare AKP Indra Waspada Yuda hadir menyertai kegiatan yang bernuansa religi dan penuh toleransi yang menghadirkan Ketua FKUB Kota Parepare Dr. Andes Haji Senal Arifin bersama para tokoh agama yang mewakili Kristen, Islam, Katolik, Hindu, dan Buddha. Turut hadir Wakapolres Parepare Kompol Saharudin, para pejabat utama Kapolsek Jajaran, Kasat Binmas, serta perwira pertama Polres Parepare lainnya. Rangkaian diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan Kapolres HKBP Indrawas pada Yuda yang menegaskan bahwa Hari Bayangkara itu bukan hanya menjadi momen refleksi bagi institusi Polri, tapi juga ajang memperkuat sinergi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk para pemuka agama yang selama ini berperan besar menjaga kerukunan kota Parepare. Puncak kegiatan diisi dengan doa bersama yang dipanjatkan secara bergantian oleh perwakilan masing-masing agama. Dalam suasana penuh hikmat, setiap pemuka agama memanjatkan doa sesuai keyakinannya, memohon keselamatan bangsa, kedamaian masyarakat, serta kekuatan bagi seluruh personel Polri agar senantiasa diberikan kesehatan, kebijaksanaan, dan perlindungan dalam menjalankan tugas pengabdian. Kapolres Parepare, AKBP Indrawas pada Yuda berharap doa yang dipanjatkan bersama tersebut menjadi ikhtiar spiritual untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Lebih dari sekedar rangkaian peringatan Hari Bayangkara 80, doa bersama lintas agama ini menjadi simbol bahwa menjaga keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri semata, tapi juga memerlukan dukungan moral dan spiritual dari seluruh komponen bangsa. Ini menjadi pesan kuat bahwa keberagaman adalah kekuatan bangsa, dan ketika seluruh elemen bangsa bersatu dalam doa serta semangat kebersamaan, keamanan dan kedamaian akan menjadi fondasi baik kemajuan daerah maupun Indonesia secara keseluruhan. Insan mesra Hari Bayangkara ke-80 menjadi momen yang membanggakan bagi Polres Parepare. Di tengah peringatan Hari Korps Bayangkara, Polres Parepare kembali mengukir prestasi tingkat nasional dengan meraih penghargaan Kapolri sebagai satuan kerja dengan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran sempurna 100. Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Polisi Juhandani Raharjo Puro pada acara syukuran Hari Bayangkara ke-80 yang berlangsung di Aula Mapaudang, Mapolda Sulawesi Selatan. Kepada Ibtu Haryanto, Bendahara Satuan Kerja Polres Parepare, Rabu 1 Juli 2026. Prestasi tersebut menjadi bukti keberhasilan Polres Parepare dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, efektif, dan tepat sasaran. Nilai IKPA sempurna mencerminkan kualitas pelaksanaan anggaran yang memenuhi seluruh indikator penilaian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran secara optimal. Kebanggaan Polres Parepare tidak berhenti pada penghargaan tingkat satuan kerja. Pada kesempatan yang sama, Kasih Keuangan Polres Parepare Ibtu Haryanto juga menerima penghargaan Kapolri sebagai Bendahara Satuan Kerja dengan nilai capaian IKPA sempurna, sebuah penghargaan yang diberikan kepada pengelola keuangan berprestasi atas dedikasi dan profesionalisme dalam mendukung tata kelola anggaran yang berkualitas. Kedua penghargaan tersebut ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan komitmen Polres Parepare dalam mendukung reformasi birokrasi serta pengelolaan keuangan negara yang semakin akuntabel di lingkungan Polri. Capaian ini semakin melengkapi deretan prestasi yang berhasil diraih Polres Parepare di bawah kepemimpinan AKBP Indrawas pada Yuda. Sebelumnya, jajaran Polsek Kawasan Pelabuhan Nusantara berhasil mencatat prestasi besar dengan menggagalkan penyelundupan 40 kg narkoba yang hendak masuk ke wilayah Sulawesi Selatan melalui Pelabuhan Nusantara. Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi langsung dari Kapolda Sulawesi Selatan karena nilai telah menyelamatkan puluhan ribu generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Kapolres Parepare, AKBP Indrawas pada Yuda yang dikonfirmasi membenarkan hal tersebut, ia pun menyebut sejumlah capaian-capaian yang telah diraih jajarannya. Ia pun menegaskan bahwa penghargaan yang diterima pada momen Hari Bayangkara ke-80 bukanlah garis akhir dari sebuah pencapaian, melainkan amanah sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, seluruh personel Polres Parepare tidak boleh berpuas diri atas prestasi yang telah diraih. Sebaliknya, capaian tersebut harus menjadi pemicu semangat untuk terus memberikan pelayanan terbaik, meningkatkan profesionalisme, serta menghadirkan kinerja yang semakin berkualitas di setiap lini tugas kepolisian. Insan mesra sebagai upaya memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat, PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi bersama dengan Dewan Pimpinan Cabang Iswana Migas Parepare menyelenggarakan kegiatan upscaling bagi operator dan pengawas SPBU wilayah Fuel 3 Sulselbar. Kegiatan yang berlangsung di Aula Pertemuan Lakota Cafe Parepare ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang berada di garis terdepan pelayanan energi kepada masyarakat. Pelatihan diikuti oleh puluhan operator dan pengawas SPBU dengan materi yang mencakup pembaruan regulator, penyalur BBM, peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan, penerapan aspek healthy, safety, security, dan improvement atau HSSE, serta penguatan implementasi program subsidi tepat melalui verifikasi QR code pada setiap transaksi BBM bersubsidi. Kegiatan ini juga menjadi tindak lanjut dari upaya penguatan pelayanan SPBU di wilayah Parepare dan sekitarnya. Melalui pelatihan tersebut, bersama Pertamina, Iswana Migas membekali operator dengan keterampilan memberikan pelayanan prima, menangani komplain pelanggan secara profesional, serta memperkuat pemahaman terhadap standar operasional prosedur atau SOP agar pelayanan SPBU berlangsung lebih optimal, konsisten, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. PJS Sales Brand Manager Sulsel Bar 3 Fuel Pertamina Patraniaga Sulawesi Muhammad Ridho Asbullah mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda yang secara berkala dilaksanakan untuk memastikan setiap operator SPBU memiliki kompetensi yang terus berkembang seiring dinamika operasional di lapangan. Yang menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh kecepatan melayani konsumen, tapi juga oleh kemampuan operator dalam memberikan solusi saat menerima komplain, serta menjalankan setiap tahapan pekerjaan sesuai SOP yang berlaku. Selain itu, proses verifikasi QR Code subsidi tepat juga menjadi bagian penting dalam memastikan penyaluran BBM bersubsidi berlangsung sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, Ketua DPC Iswana Migas Parepare Haji Ibrahim Mukti menyampaikan bahwa kegiatan ini juga memperkuat kapasitas pengawas SPBU dalam memastikan pelayanan kepada konsumen berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Lilik Hardianto mengatakan peningkatan kompetensi insan SPBU merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan energi yang semakin andal kepada masyarakat. Tan Mesra Komandan Kodim 1405 Parepare Letkol Infantri Erwin Hidayat memimpin apel pagi yang dirangkaikan dengan kegiatan jalan santai dan olahraga umum di lapangan Makodim 1405 Parepare, Jalan Jenderal Mayani KM4 Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung Kota Parepare. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh prajurit, PNS Kodim 1405 Parepare, para dan ramil, perwira staf, serta didukung tim medis sebagai bagian dari program pembinaan satuan untuk meningkatkan kesehatan, disiplin, dan kesiapan fisik dan solidaritas personil. Usai apel pagi, seluruh peserta mengikuti jalan santai dengan penuh semangat menyusuri rute yang telah ditentukan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan oraum yang meliputi peregangan dan latihan fisik guna menjaga kebugaran jasmani, meningkatkan daya tahan tubuh, serta memperkuat kebersamaan dan jiwa korsa di lingkungan Kodim 1405 Parepare. Suasana penuh keakraban dan semangat kekeluargaan tampak mewarnai setiap rangkaian kegiatan. Dalam arahannya, Dandim 1405 Parepare Letkol Infantri Erwin Hidayat menegaskan bahwa kesehatan merupakan modal utama bagi setiap prajurit dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Karena itu, ia mengajak seluruh personil untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari pola hidup sehat yang dilakukan secara rutin. Dandim juga mengingatkan agar setiap personil selalu mengutamakan faktor keamanan dan keselamatan selama mengikuti jalan santai maupun oraum yang tidak memaksakan diri apabila kondisi fisik kurang prima, serta tetap mempertahankan kondisi kesehatan masing-masing. Lebih lanjut, Dandim menyampaikan bahwa kegiatan jalan santai tidak hanya bertujuan meningkatkan kebugaran fisik, tapi juga menjadi momentum mempererat silaturahmi, memperkuat komunikasi, dan membangun solidaritas antar personil. Menurutnya, prajurit yang sehat, disiplin, profesional, memiliki semangat kebersamaan yang tinggi, merupakan pondasi utama dalam mendukung keberhasilan tugas pembinaan teritorial. Melalui kegiatan ini, Kodim 1405 Parepare terus berkomitmen menciptakan prajurit yang tangguh, adaptif, dan selalu memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
0: Demikian Parepare dalam sepekan. Ikuti terus berita dan informasi Parepare dalam sepekan setiap hari Minggu. Parepare dalam sepekan terselenggara atas kerjasama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dan 102,8 Mesra FM. Mewakili tim kreatif pemberitaan Mesra FM, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas

menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.

Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

Imagine,

Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampe toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like and share.

dari Jalan Balumas CP nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23556, handphone

0: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
1: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
2: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
3: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
2: Ikan apa Mona makan?
3: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
2: Betul sih Jekna, teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
4: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato.

0: 4234.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan Muka Bule sekarang nah.
0: Rumah makan Pak Tatu.
2: Bagus toh.
3: www.radiomesra.com.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk kembali berkumpul di tempat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir bersama di program yang semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin jamaah Masjid Raya dan insan masyarakat yang ada di rumah, izin Bapak Pawaka, kegiatan ngopi berjamaah kita ini live di siaran Radio Mesra Kota Parepare, Facebook, YouTube, dan TikTok Bapak. Jadi selain jamaah Masjid Raya, kita juga ada audiens dari media sosial. Baik, hadirin, hari ini selain kita mendengarkan nasihat terkait iman dan Islam dari Bapak Dr. Ustadz Hayadi, kita juga kedatangan narasumber spesial, tentunya dari Polres Kota Parepare yang sangat membuka ruang, memberikan kesempatan untuk lebih dekat dengan masyarakat. Hadir bersama kita Bapak Wakapolres, Bapak Kompol Saharudin SH, MH, MSc. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita simak dulu nasihat Islam dari Bapak Dr. Ustadz Hayadi.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakapolres Parepare, Bapak Ibu hadirin insya Allah di mana saja berada. Alhamdulillah. Wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil 'azhim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah oleh karena rahmat dan hidayahnya juala sehingga kesempatan di Jumat atau malam Sabtu ini alhamdulillah telah berkenan memberikan limpah rahmat hidayah inayah dan taufik kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin, dalam hidup itu ada tiga yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah fi'li, yang kedua adalah qauli, yang ketiga adalah al-qalbi. Fi'li itu perkataan. Fi'li itu adalah tindakan. Qauli itu adalah perkataan dan qalbi itu adalah hati atau sadar. Kalau ini bagus dan selaras, maka hidup kita akan menjadi nikmat dan tenteram. Tidak ada bisa menyakiti dan kita tidak menyakiti orang lain dan kita pun tidak tersakiti. Fi'li tindakan. Itulah kenapa dalam sholat setiap tindakan itu adalah benar. Dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ketika kita takbir adalah tindakan memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ruku itu tindakan adalah tawadu, rendah hati atau menghormati orang. Ketika sujud ini adalah sifat yang tertutup jalannya setan menggoda manusia. Dan ketika kita salam adalah kita memberikan doa selamat kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau tindakan benar, maka perilakunya pun akan benar. Yang kedua adalah al-qawli, perkataan. Kalau perkataannya benar atau jujur, maka insya Allah akan mendatangkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dengan ibadah sholatnya dengan qawli, maka setiap kita sholat qawlinya itu adalah takbir, al-fatihah, zikir, doa. Semua itu adalah perkataan yang benar, tidak ada yang salah. Makanya dalam ibadah sholat semua kebaikan itu ada, Bapak Ibu hadirin. Maka ketika pedagang qawlinya bagus, maka kepercayaan masyarakat untuk membeli dagangannya itu jauh lebih besar. Kenapa? Karena dia lebih jujur. Dan yang ketiga yang terakhir adalah al-qalbi. Qalbi itu kesadaran. Cuma beda Bapak Ibu, kesadaran itu dengan qalbi itu adalah niatnya. Contoh gini, sama-sama fi'li, sama-sama tindakan. Sedekah itu sama-sama tindakan, tapi ada yang beda adalah kesadarannya atau niatnya. Ada orang bersedekah, sama-sama sedekah fi'linya tindakan, tapi dalam pencapaian ibadah kepada Allah itu beda. Kenapa? Tergantung niatnya. Orang yang pertama sedekah karena riya, itu fi'li juga, tapi niatnya yang beda. Orang yang kedua sedekah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya sama-sama punya fi'li, tapi tidak sama-sama memiliki yang namanya al-qalbi atau kesadaran ketika dia melakukan tindakan itu. Makanya yang jantung dari seluruh tindakan itu dan perkataan adalah al-qalbi atau kesadaran hati kita. Kalau hati kita sudah bagus, insya Allah semuanya akan baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Selanjutnya, insan mesra dan jamaah masjid raya, kita akan mendengarkan penyampaian terkait menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat sebagian bagian dari ibadah. Namun sebelumnya, kami izin Bapak Wakil kami dari pengurus masjid raya dan tim ngopi berjamaah mengucapkan selamat HUT Bayangkara ke-80 yang telah digelar penuh sukacita hikmat tanggal 1 Juli 2026 di lapangan Ibu Kasau. Kami berharap, masyarakat berharap Polri semakin presisi, semakin sukses, dan semakin dicintai oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kota Parepare. Baik, selanjutnya mari kita dengar, mari kita simak secara seksama penyampaian atau informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Waka. Silahkan Pak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jamaah masjid raya dan insan radio mesra yang sama-sama berbahagia. Marilah kita selaku umat yang beragama tidak tentunya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah baru saja tadi kita laksanakan salat maghrib secara berjamaah. Juga tak lupa kita kirimkan selawat dan taslim kepada karibah Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terbenderang. Sidang insan radio mesra dan jamaah masjid raya, permohonan maaf yang sebesar-besarnya disampaikan oleh Bapak Kapolres, sebagiannya Bapak Kapolres yang hadir di sini, namun karena ada sesuatu hal yang sama pentingnya.

Kebari, apalagi ini tempat masjid raya, seharusnya di mana orang punya ketakwaan untuk tidak berbuat, namun di sisi lain ada kejadian-kejadian seperti itu. Ya mungkin dalam hal ini pengurus masjid mungkin dari hasil CCTV bisa diungkapkan nanti. Kalau ada bisa koordinasi dengan kami, saya akan perintahkan anggota untuk memperjelas siapa pelaku-pelaku dalam hal itu. Ya, memang dalam hal kegiatan situasi Kantikmas yang namanya masih ada manusia, ya tentu masih ada kejadian-kejadian. Karena hanya satu cara untuk menghilangkan kejahatan di muka bumi ini. Ya, bagaimana caranya? Hilangkan semua manusia. Ya, kenapa? Karena selama ada manusia pasti ada kejahatan. Cuma bagaimana kejahatan itu kita meminimalisirkan. Karena kenapa? Karena di dalam tubuh manusia ada dua sifat. Ya, sifat baik dan buruk. Ya, tergantung ya sifat mana yang berkembang. Makanya jangan heran kalau orang ada mengatakan mantan ustadz dan mantan preman. Ya, jadi kita melihat dari mana sisi mana atau sifat mana yang akan berkembang. Jadi kalau di sisi dia sifat buruknya berkembang, ya tentu dari kejahatan-kejahatan akan peningkatan. Tapi kalau sisi dari kebaikannya yang tumbuh kembang, pasti situasi keamanan akan lebih tertib. Saya mengharap kepada warga masyarakat pada umumnya terkait masalah situasi Kantikmas, tentu kalau kita semua mengharap dari kepolisian atau unsur pengamanan, itu mungkin kita tidak bisa menjangkau secara keseluruhan. Kenapa? Karena jumlah personil dibandingkan jumlah masyarakat yang ada di Kota Parepare jauh dibanding jumlah anggota. Jadi bagaimana saya selaku Kapolres menghimbau kepada warga masyarakat agar bagaimana untuk mempolisikan dirinya. Bagaimana maksud daripada mempolisikan dirinya? Nah, tentu contoh kecil, misalnya sebelum kita tidur di rumah, kita parkir motor, kita cek motor kita dulu. Apakah motor kita itu sudah kita kunci leher ataukah sudah dimasukkan ke dalam rumah? Nah, itu bagian daripada tugas polisi. Ataukah sebelum tidur kita cek pagar dulu, sudah dikunci nggak pagar kita? Kita lewat, misalnya ada tetangga kita terbuka jendelanya, minimal kita ada sentuhan hati. Oh, ini terbuka, jangan-jangan pencuri yang masuk. Jangan-jangan pemilik rumah belum masih lupa untuk menutup pintu jendelanya. Sehingga kita sebagai tetangga mengingatkan untuk menutup atau mengecek. Seperti juga misalnya sebelum kita tinggalkan rumah, biasanya ibu-ibu misalnya biasa memasak di dapur. Sebelum tinggalkan rumah, cek betul kebenarannya, apakah dapur itu sudah dimatikan kompornya. Karena tidak sedikit kejadian-kejadian ibu memasak, meninggalkan rumah, terjadi pembakaran, terjadi ledakan pada kompor-kompor. Ini karena kelalaian. Ini bagian daripada tugas-tugas polisi semua. Ya, jadi kalau bukan daripada kita mengambil bagian di sini, ya. Dan kami selaku kepolisian, khususnya dari perintah dari Mabes Polri, Kapolda ke Polres, ada suatu pelaporan-pelaporan untuk membuat pelayanan cepat kepada masyarakat. Di mana diantaranya itu 110. Jadi bagaimana bentuk dari percepatan 110 ini atau 110 adalah apabila ada suatu kejadian, silakan Bapak calling dengan 110 menggunakan HP tanpa dipungut biaya. Jadi dengan adanya kejadian itu, dengan masuk di mana kantor terdekat, maka akan bunyi dering telepon yang ada di kantor polisi terdekat. Dengan dering yang pertama tidak diangkat oleh Polres setempat, maka dering yang kedua masuk di Polda. Polda tidak angkat, dering yang ketiga masuk ke Mabes Polri. Dan walaupun saat setelah kita memberi suatu calling, dan calling itu diangkat oleh anggota yang piket, namun diangkat, diterima, tidak turun ke TKP, tergambarkan di situ. Diangkat turun TKP, tergambarkan di situ bahwa berapa lama anggota itu sampai di TKP. Kelihatan semua. Dan ketahuan juga misalnya, halo Pak, dengan Pak, saya menelpon, halo Pak, ada kejadian di wilayah ini. Tataunya kejadiannya saya laporkan ada di Sumpang, tataunya kejadian di Soreang. Tergambarkan, oh ini penipuan palsu ini. Karena begitu Anda menelpon, muncul di nama daripada orang yang menelpon. Karena semua nomor HP sudah terdaftar di menggunakan KTP, muncul nama si A.
Setelah dia melaporkan tidak sesuai, dia berarti itu besar kemungkinan.

0: kemungkinan itu adalah laporan atau palsu dan terdeteksi di HP itu. Dan apabila pelaporan lewat 110 tidak tergambar, anggota Polres yang bersangkutan pada saat nanti anak dari Mabes dapat teguran. Ya, jadi ini pelayanan dimanapun berada, baik di daerah bukan di Kota Parepare, di luar Kota Parepare, setelah ada kejadian silakan hubungi saja. Ya, jadi saya minta kepada warga menghimbau kepada seluruh insan mesra dan jamaah, apabila melihat suatu polisi, berarti situasi itu aman. Hilangkan paradigma-paradigma apabila melihat suatu polisi, ada anak-anak kecil kita, ya. Ada polisi, seakan-akan itu menakuti dengan cara adanya polisi. Bagaimana polisi ini, anak-anak yang kecil itu ada kecinta, mencintai polisi ini. Jangan dijakuti dengan, weh, saya panggil nanti polisi, tangkap pak, tangkap, ini keliru. Jadi bagaimana kita ini mengajak anak kita cinta kepada polisi, untuk supaya mereka nanti berkeinginan untuk jadi demikian. Ada hal-hal yang sifatnya oknum-oknum, ya sekarang ini sudah keterbukaan, baik di QR itu dipasang di mana-mana. Kalau ada polisi nakal atau apa, bisa dilaporkan secara langsung ke situ, itulah langsung kepada Propam Polda, ya Propam Mabes Polri. Di mana wilayah anggota itu melaporkan, pasti tergambarkan, oh di ini ada kejadian anggota nakal, pasti langsung dihubungi anggota itu untuk diperiksa, ya. Jadi kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan, perbuatan oknum-oknum polisi yang tidak sesuai, laporkan, jangan segan-segan laporkan. Ya, bukan lagi zamannya polisi mau dilayani. Kita sekarang hadir untuk masyarakat, apalagi hari ulang tahun kita yang ke-80. Kalau dari segi kematangan itu, kalau manusia itu sudah sangat matang. Jadi bagaimana betul-betul ini kehadiran kita ini polisi betul-betul untuk melayani masyarakat, bukan lagi untuk dilayani. Ya, kalau ada polisi untuk dilayani, layani masyarakat dengan baik, melindungi masyarakat. Ada hal-hal yang bisa dikomunikasikan, silakan. Misalnya kita dari Makassar, tiba-tiba kita ngantuk, silakan cari aja kantor polisi. Istirahat di situ. Jangan istirahat di tempat-tempat yang sunyi. Ya, tidak, karena kita takutkan ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ataukah cari tempat-tempat seperti SPBU, ataukah yang ada CCTV. Sebagai bentuk controlling, suatu bentuk keamanan bagi kita apabila kita istirahat lelap. Nah, begitu ada kejadian bisa direkam oleh CCTV. Cari SPBU yang ada CCTV-nya. Atau cari ada tukang parkir. Jangan cari yang tidak ada tukang parkir. Biasanya juga salah kaprah. Dengan adanya tukang parkir itu menjadi beban. Dia parkir jauh motornya di sana, sudah dibawa kabur sama pencuri. Hilang. Hanya gara-gara uang 2.000, 3.000. Tapi dengan adanya tukang parkir kan lebih aman, tentu pelaku kejahatan untuk lebih takut untuk berbuat, ya. Jadi kalau ada hal-hal demikian, silakan dari Makassar, silakan sehingga, ataukah misalnya, Pak saya mau ke Parepare kebetulan uang saya habis, Pak. Bagaimana cara saya ini, dari mana Pak? Dari Parepare. Nah, tentu saya selaku bukan bisa juga memberi suatu mungkin sama secukupnya, dan ataukah minimal saya selaku anggota Polri meminta kepada sopir driver, Pak tolong dibantu, ini ada orang dari Parepare, mau ke Parepare namun biayanya tidak ada. Tolong dibawa Pak ya, untuk di ke Parepare. Minimal seperti itu, ya. Ataukah misalnya ada yang mau donor darah, puluh darah, silakan ke Polres, ke Brimob, atau mungkin ke TNI, untuk meminta bantuan donor darah. Pak, saya kita cek anggota yang sesuai dengan donor darahnya kita. Kalau memang dia belum baru-baru donor, kita sarankan untuk donor dibantu kepada masyarakat. Jadi kita sangat terbuka, Pak, untuk melayani masyarakat. Jadi polisi kalau ada nakal sampaikan. Polisi bukan lagi untuk dilayani sekarang. Ini minta-minta sesuatu, ya sampaikan, laporkan. Jangan takut-takut, jangan segan-segan laporkan, Pak. Baik laporkan di Polres atau lihat barcode itu, QR itu. Nah, itu pasti. Nah, tentu juga dalam hal ini anggota-anggota kita ada Babin Kantikmas di Polsek-Polsek di Kelurahan. Saya titip anggota saya, Pak. Tolong disampaikan ada permasalahan-permasalahan kecil, libatkan anggota saya yang ada di Kelurahan-Kelurahan untuk memecahkan masalah. Ya, untuk bagaimana permasalahan-permasalahan masyarakat bisa diselesaikan oleh melalui Babin Kantikmas. Mungkin itu sementara pembukaan dari saya. Sahir wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Wakil untuk informasinya. Selanjutnya jamaah dan insan masyarakat yang ada di rumah, kita membuka sesi tanya jawab. Saya ingatkan bahwa optimalnya atau maksimalnya 3 menit

0: pertanyaan, silakan. Ya, oke, Bapak, silakan Bapak.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembicaraan kita malam ini tentang iman. Iman kita ini naik turun, Pak ya. Sebagaimana Bapak juga tadi sampaikan, ada tiga poin yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai manusia, yaitu tindakan, perkataan, dan kalbi, hati. Nah, apabila kita sholat, tentu kita akan memperbaiki ketiga ini. Sementara kita di yang kita lihat selama ini, kita selalu ingin melakukan sholat yang baik agar bisa mencegah daripada nahi mungkar. Tetapi kenyataannya kadang-kadang kita sudah sholat, setelah itu berbuat lagi yang tidak benar. Itu banyak yang kita lihat kehidupan sehari-hari. Pada saat di masjid ya, tapi setelah itu hilang lagi. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya iman kita itu tetap lebih baik, tetap lebih stabil? Kan tapi ya, namanya kita manusia, tetapi kan ada upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan, begitu Pak?
0: Baik.
1: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih Pak. Silakan Pak Ustaz.
2: Tapi Bapak Ibu, pada diri manusia tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakapolres, ada dua potensi. Pertama, pujuraha wa taqwaha. Kita punya potensi pujur, potensi untuk berbuat jahat. Dan kita punya juga potensi untuk wa taqwaha, bisa menjadi lebih daripada malaikat. Tapi juga bisa menurun, balfun kal an'am, bisa lebih rendah daripada binatang. Nah, yang harus kita perhatikan dalam ibadah sholat, bahwa sholat itu, kalau sholat hanya dijadikan sebagai gugur kewajiban, ini bermasalah. Tapi kalau sholat dijadikan sebagai kebutuhan, maka ini yang tidak bermasalah. Makanya dalam Al-Quran, Allah hanya mengatakan, aqimish sholah, dirikanlah sholat. Allah tidak mengatakan kerjakan sholat. Kerjakan sholat itulah yang dimaksud dengan sekedar gugur kewajiban. Dan ini orang yang biasa sholat bisa juga berbuat kejahatan kalau keluar. Kenapa? Karena dia hanya mengatakan ya gugur kewajiban selesai. Tapi ketika kita mendirikan sholat, makna mendirikan sholat itu adalah mengambil ajaran-ajaran sholat diterjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah tindakan, fi'li, qawli, dan al-qalbi. Kalau ajaran sholatnya mengatakan Allahu Akbar, membesarkan Allah, tidak lebih besar daripada selain Allah, maka kita tidak pernah menyembah siapapun kecuali hanya kepada Allah. Adapun kepada benda yang kita hormat, itu bukan menyembah, itu hanya bentuk penghargaan. Kan ada juga mengatakan tidak usah menyembah bendera, karena itu menyembah atau hormat bendera itu sebagai syirik, bukan ya. Itu bukan juga tawassul, tapi penghargaan kepada orang yang berjuang menegakkan itu. Kemudian bagaimana fi'linya ketika dia bertakbir dan melepaskan kalimat Al-Fatihah, itu perkataan-perkataan yang baik. Maka minimal dia bisa mencegah dari perbuatan keji. Makanya kenapa sholat dikatakan inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maknanya sholat yang mana? Di sini adalah maknanya sholat yang baik dan benar. Sudah sesuai ketentuannya, syariatnya, bagaimana giginya, bagaimana nilainya. Karena sholat itu kan ada ucapan, ada tindakan, ada gerakan. Yang paling indah adalah bagaimana kesadarannya dia kepada Allah, bahwa orang yang sholat, nah ini harus patokan pertama tindakan kita harus kita perbaiki supaya iman kita bagus adalah anta'budallah wa ilam takum tarah wa innahu yaraka. Jadi sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan kalau engkau tidak bisa melihatnya, maka yakinlah Allah yang melihat kamu. Tindakan ini saja sudah bisa menjadi CCTV yang luar biasa kepada kita. Oh, saya mau bertindak apa? Allah lihat saya. Rekamannya ada. Kemudian yang kedua, memperbaiki iman dan memperbaiki adalah perbanyak kalimat zikir, minimal la ilaha illallah. Dan yang ketiga adalah kalimat istighfar. Usahakan terus ini, istighfar, istighfar. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang bersih dari dosa. Dengan istighfar, bagaimanapun dosa yang membuncah sampai ke langit, maka bisa digugurkan oleh Allah, oleh karena ampunan kita dengan kalimat istighfar itu. Demikian, Pak.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih, Ustaz. Selanjutnya, yang ingin bertanya silakan, silakan Pak Haji.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
3: Begini Ustaz, ya. Itu bersedekah itu baik, adalah suatu kebaikan. Tapi kalau dilakukan dengan cara yang tidak baik, tidak ada juga pahala yang kita dapat. Tidak baik itu karena ucapan. Biasanya orang disedekai baru diikuti dengan kata-kata, wah ini karena begitu malas dan sebagainya, pokoknya tidak yang menyakitkan hati orang yang disedekai, tidak ada juga. Tapi memang ini ucapan harus baik untuk mendapatkan kebaikan. Kalau kita berucap juga tidak baik, tentu memberikan dampak yang tidak baik. Saya mau katakan bahwa ucapan bukan saja ucapan yang bisa memberikan keburukan, telunjuk, digital. Orang bisa tawuran, Pak, janjian untuk tawuran karena melalui Facebook, medsos dan sebagainya. Ini bahaya juga ini. Jadi bukan saja ucapan, tapi ini berkembangnya dunia digital ini berbahaya. Antar negara bisa perang karena ini. Kalau ucapan nanti kita berhadapan baru bisa tapi ini tidak bisa diabaikan. Ini yang perlu kita perhatikan, Pak. Jadi di sini kalbu, ya, pengendalian hawa nafsu, supaya jangan kita itu tadi berbuat semena-mena untuk berbuat kejahatan melalui. Coba kita lihat di medsos, Pak, perang antara wah ini bukan ini profesor, doktor apa dan sebagainya saling menyerang. Ini yang betul-betul tidak islami menurut saya.
0: Baik.
3: Itu perlu. Yang satu itu yang perlu saya mengingatkan kepada kawan-kawan semua. Kalbu hati harus bersih.
0: Baik.
3: Untuk mengenai. Baik. Yang kedua, Pak Polisi, Pak Wakil. Begini, Pak Waka. Saya lihat ini, Pak. Pengaturan kendaraan ini, pengangkutan barang ini sudah melebihi kapasitas. Yang bisa membahayakan pengguna lalu lintas lainnya. Membumbung tinggi, Pak. Iya, jadi kalau saya dengan mengikuti kendaraan atau ketemu kendaraan ini, saya harus menghindar, jangan sampai itu tumpah ke, dan banyak terjadi, Pak, tumpah ke jalan sehingga menggunakan. Kenapa polisi saya lihat tidak peduli untuk ini, Pak, tidak peduli. Ada motor dengan apa, mobil apa itu yang kecil itu, ya, di motor diangkut, ada di atas dan sebagainya. Bagaimana ini tindakan? Ini perlu, Pak, karena khawatir dengan pengguna lalu lintas lain celaka gara-gara tidak tertindak orang. Dulu, Pak, bagus. Dulu bagus, Pak. Sekarang ini sudah tidak karuan lagi.
0: Baik.
3: Silakan di komentar.
0: Baik, terima kasih banyak, Pak Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Silakan, Pak Waka.
5: Baik. Terima kasih atas penyampaiannya dalam konteks terkait masalah terjadinya kecelakaan itu karena adanya suatu pelanggaran. Ini adalah suatu pelanggaran. Itu sudah diingatkan berkali, ditilang. Di sisi lain, contoh mobil Avanza yang mau ke Morowali memuat motor tidak layak. Tapi kadang-kadang dari sisi ada hal-hal juga yang dari segi hukum, dari ada hal dari mencari nafkah, dari biasa segi sopir-sopirnya, Pak, saya ini Dia cuma driver. Kalau saya tidak seperti cara ini saya muat, ya saya mau saya dapat berapa ke sampai Morowali, sehingga saya cuma biasa hanya kita menghimbau tentang keselamatan. Tanpa mobil-mobil itu tentu ada seperti mobil-mobil muat motor yang dari apa namanya Pak, yang dari misalnya dari kapal apa itu sudah ada memang kategori dari segi panjangnya, dari segi safety-nya, sehingga hanya itu di memang ada aturan di. Kalau mau melihat dari segi jalan kita dengan jumlah kendaraan ini sebenarnya belum layak ya, karena layak yang seharusnya itu ada kapita, sedangkan yang lewat ini sampai 12 roda, sedangkan jalan yang sebagian yang ada di daerah kita ini itu masih kategori hanya sampai 10 roda. Tidak ada batas-batasnya. Cuma di sisi lain lagi itu tadi ya, kalau kita sudah ingatkan dengan beri tilang tapi tetap terus dan terus dia lakukan, dan harapan itu tadi ya Pak, kita mau makan apa ini kalau kita tidak biasa, kita sampai tegurkan juga Pak, sampai kepada pemilik perusahaan kalau dia itu sifatnya PT ya, misalnya apa namanya ini tempat pengiriman-pengiriman barang terkait barang-barangnya yang sangat over dengan masuk di kota. Makanya ada aturan mobil-mobil besar itu dalam jalan-jalan tertentu tidak diperbolehkan lagi masuki melintas jalan-jalan situ, karena kenapa, salah satunya membahayakan ya. Kita itu sudah memberi tilang Pak, menegur, tapi kita ini sebagian masyarakat kita kurang sadar hukum ya. Kita sudah himbau, kita sering, bahkan anggota-anggota kita setiap pagi itu ditempatkan di perempatan-perempatan, ingatkan, ditahan, itu dikasih surat tilang. Bahkan seharusnya kan sekarangnya lewat tilang elektronik, tapi tetap kita keluarkan tilang manual, gara-gara mereka sudah dikasih tilang. Kalau tilang elektronik nanti pada saat dia secara membayar pajak baru muncul semua data-data tilangnya. Makanya biasa kita cari dengan tilang manual. Ya, di sisi lain kita untuk menilai manual kita dibatasi sekian persen. Jadi tidak sembarang polisi juga itu melakukan tilang Pak. Ya, mereka begitu melihat ini ya minimal kita himbau dulu, ingatkan, tidak begitu anak melanggar kita langsung keluarkan tilang manualnya itu. Ya, karena sudah ada CCTV atau tilang digital. Ya. Itu terkait itu Pak, tetap kita himbau-himbau terus. Kita berdatangi, beri penyuluhan kepada pemilik perusahaan, mobil-mobil, khusus biasa yang Bapak lihat, mobil mungkin Avanza yang sampai 3 mobil Avanza sampai mau muat 3 motor Pak, yang mau ke Morowali. Ya, karena katanya kalau hanya itu barang-barang dia tidak dapat seberapa biaya sampai Morowali, sehingga dia muat seperti itu. Bayangkan hanya mobil Avanza, bukan peruntukannya muat motor. Ya, kita tahan, kita tilang, tetap dia lakukan dengan harapan mencari nafkah. Ya, tapi ya tetap kita selaku penegak hukum ya, karena merasa dia ini hanya sifatnya tilang teguran, karena kita masyarakat ini bisa menilai juga dari segi anu Pak. Ya, karena kalau dia hanya sifat dia sekali saya bayar tilangnya selesai. Nah, beda halnya kalau orang melakukan suatu tindak pidana, karena konsekuensinya itu tahanan, ditahan, sehingga orang lebih agak condong untuk berbuat lebih ragu, lebih takut dibanding dengan hanya denda atau bayar tilang. Kalau orang yang merasa punya uang, ya pada kalau saya dilihat polisi, ya ditilang, ya saya bayar, selesai. Tapi kalau yang pidana, ada uang tidak ada bukti, terbukti, ya konsekuensinya kalau bisa ditahan, ditahan. Ya ini juga salah satu Pak, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya anak-anak kita ini. Ya, kadang-kadang saya sering ingat anggota, saya setiap pagi mengingatkan pada anggota, khususnya anggota lalu lintas, bukan hanya lalu lintas, seluruh personil Polri, apabila melihat anak-anak yang menggunakan motor tidak pakai helm. Karena sudah ada kadang-kadang pandangan, oh ada kok polisi, dan dia tidak menunggu, seakan-akan hal yang tidak pakai helm ini adalah sesuatu yang boleh dilakukan. Makanya saya tegur anggota Polri itu apabila melihat, juga minimal diingatkan. Karena kenapa? Tidak kenapa dulu helm kecil itu diganti ke helm standar? Karena pembunuh nomor satu di Indonesia selain narkoba adalah kelaka lantas adalah dan pecah kepala. Sehingga anak-anak dianjurkan untuk pakai helm. Dan awalnya anak kita ini berangkat dari rumah, tentu yang lebih berkepentingan di sini adalah orang tua. Ya, saya sering ingatkan bahwa apabila anak kita ingin menggunakan motor, apabila dia di bawah umur, jangan dikasih dulu, Pak. Jangan dikasih dulu. Kenapa? Karena mereka belum tahu, belum bisa perhatikan kondisi kecepatan dengan ngerem sini bisa motor ini terkendali. Saya sering sampaikan bahwa lebih baik anak kita menangis ingin minta motor pakai motor dibanding kita yang menangis. Maksudnya bagaimana? Kalau anak kita mau minta motor dan dia menangis tidak kita kasih, masih kita bisa masih bertemu. Kita sama-sama. Tapi kapan orang tua yang sudah menangis karena kecelakaan bisa dia meninggal? Ya, ini lebih fatal. Ini banyak kita di Parepare balapan liar apa. Ya, sehingga kita Polres Parepare membentuk namanya tim senggol bagaimana balapan liar ini untuk dicegah. Ya, jadi saran saya anak kita ini kalau masih di bawah umur jangan dikasih motor, paling baik kita yang antar. Ya. Ini banyak kejadian-kejadian kecelakaan, pecah kepala, nabrak orang, ya, karena dan orang tua aja kadang-kadang bangga begitu sudah tahu anaknya naik motor, senang dia, dia tidak tahu bahwa ini dekat dengan kecelakaan, dekat dengan musibah. Ya, lebih baik kita yang antar, Pak. Ya, lebih baik kita capek sementara, kecuali kalau sudah dia mungkin lebih daripada 17 tahun, sudah bisa layak memiliki SIM, silakan difasilitasi. Sudah mungkin dia kuliah, karena daya pikirnya anak-anak itu dengan anak di bawah umur dengan sudah dewasa tentu berbeda. Ya, jadi saya dari kaitannya yang Bapak tanyakan tadi, tetap kita tindak tegas, Pak. Saya ingatkan, himbau, ya, namanya masyarakat kita ini ya masih banyak yang bandel juga. Ya, dengan ribuan coba bahan trek-trek itu. Bukan cuma secara ribuan sepanjang itu kalau kita dari Makassar parkir. Kalau sebenarnya mobil itu untuk parkir yang namanya menggunakan bahu jalan tidak boleh, Pak. Ya, dia harus keluar daripada bahu jalan. Dia harus cari kantong-kantong parkiran. Tapi dengan jumlah masa mobil trek yang begitu banyak, tidak muat. Ya, sehingga di warung itu seharusnya tidak boleh dia di badan jalan. Kalau aturan, tapi karena dilihat dari sisi kemampuan dan tempat, sempat tempat untuk kantong-kantong parkiran tidak bisa ditampung semua, Pak. Ini memang solusi untuk memecahkan ini agak repot. Tapi tidak usah kita lihat, Pak. Kita biasa di Parepare ini banyak sekali warung-warung buka warung, tapi tidak ada parkirannya, sehingga kita lihat di jalan Pemasebe, Pak. Banyaknya warung-warung makan tidak punya parkiran. Tapi yang di apa di tempat parkir jalan raya, ya mau tidak mau itu tidak boleh aturannya. Kalau kita tetapi di sisi lain untuk cari nafkah lagi kepada warga masyarakat, ya sehingga kita kasih kebijaksanaan, Pak, dengan catatan tetap ditertibkan. Ini bagian tidak jauh beda dengan Bapak yang tanyakan tadi. Ya, salah satunya kita punya tentu, ya punya juga, paling kita hanya mengingatkan. Ya, coba kita lihat, Pak, itu seharusnya kalau aturan dia harus punya parkiran dulu baru bisa buka warung. Ya, tapi di sisi lain penuh parkiran. Contoh di depan kita ini tidak jauh ya di Pisanggol, itu tidak boleh karena itu jalan utama. Tapi karena dia tidak ada parkiran, ya kita kasih kebijaksanaan untuk melakukan parkiran kepada masyarakat yang berkunjung. Mungkin itu saja, Pak, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Terima kasih. Silakan,
5: Pak Ustaz. Iya, kami izin. Tapi Bapak Ibu, yang harus kita pahami, sedekah bukan hanya materi, ya. Perkataan yang baik itu juga sedekah. Bahkan bisa menjadi sedekah yang lebih mulia berkata-kata yang baik daripada memberi sesuatu diikuti dengan perkataan yang jelek. Ya, itulah buruk, ya, lisan yang seperti itu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin, maka literasi hati kita, kalbi kita, bagaimana caranya meliterasi? Ya, ajak dia bersikir, jadikanlah qalbun salim. Ada hati yang selalu terhubung kepada Allah. Nah, kalau ini hati selalu terhubung kepada Allah, maka insya Allah kaulinya pun akan bagus. Setiap apapun tindakannya, perkataannya pasti menyenangkan. Tindakan dan perkataan yang baik akan bisa memotivasi orang menjadi lebih baik lagi. Tapi ketika dia berkata yang tidak baik, itu bisa menjadikan imun tubuhnya itu jelek. Dan ingat, perkataan yang jelek tidak akan pernah boleh jadi orang tersakiti, tapi perkataan yang jelek pun akan kembali kepada orang yang mengatakan itu. Sama dengan perbuatan. Kalau kita berbuat jahat, pasti akan kembali kepada kita. Bukan dampaknya pun kepada orang lain, tapi jauh lebih besar dampaknya kepada diri sendiri. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin, maka bagaimana cara meliterasi hati? Maka hati ini diliterasi dengan apa? Penuh kepekaan dan peduli.
2: Ingat, tindakan yang hanya bisa dilakukan dan tidak pernah dilakukan oleh binatang adalah manusia yang mampu memiliki rasa empati, simpati kepada siapa saja. Ketika misalnya ada pengemis di seberang jalan ingin menyeberang, binatang tidak pernah melakukan tindakan seperti itu untuk membantu. Tetapi manusia punya kepedulian. Dan ketika kita punya kepedulian, maka hati kita mulai terliterasi dengan baik. Itu wakalbun salim. Jangan menjadikan hati kita maka hati yang selalu kadang terbuka, kadang tertutup. Nah, itu juga. Kemudian yang kedua, mengenai telunjuk. Nah, itu namanya berhati-hatilah dan punya etika dalam bermedsos. Tidak semua yang orang share, kita share juga. Alangkah bijaknya kalau kita share adalah dakwah-dakwah yang motivasi misalnya. Yang kita banyak share itu adalah ya, kadang-kadang perdebatan antara Kristen Katolik misalnya dengan Protestan ataukah umat Islam dengan nggak usah di yang seperti itu. Kita mampu memilah dan memilih konten-konten yang lebih baik. Kenapa Bapak Ibu hadirin, ada orang yang tidak pernah keluar rumah tapi bisa berdosa terus. Kenapa? Karena konten yang dibuat itu mengandung kemaksiatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah keluar rumah tapi dosanya menjadi juz amal jariah. Dia posting dirinya tanpa menggunakan hijab atau tidak.
4: Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mes Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi. Sesaat lagi kita dengarkan kabar parlemen terselenggara atas kerjasama Sekretariat DPRD Kota Parepare dan Mesra FM. Kabar Parlemen menginformasikan gagasan mengawal aspirasi dan implementasi dari berbagai kegiatan para anggota Dewan yang mewakili kepentingan rakyat bersama Dimas Akbar. Inilah Kabar Parlemen.
6: Insan Mesra Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaluddin Kadir mendesak pemerintah Kota Parepare untuk memperluas digitalisasi sistem pembayaran di sektor retribusi parkir, tepi jalan, dan penerapan QRIS pada kios pedagang. Dalam program Obras beberapa waktu lalu, Dr. Kamaluddin menegaskan langkah ini sangat penting untuk menekan kebocoran pendapatan asli daerah atau PAD. Terlebih, saat ini pemerintah pusat sedang menarik sebagian dana alokasi khusus atau DAK untuk program strategis nasional. Jika optimalisasi dilakukan, fraksi Gerindra proyeksikan PAD Parepare bisa memaksimalkan pendapatan hingga 500 miliar rupiah.
7: Ya, kalau menurut kami dari fraksi untuk beberapa waktu yang lalu sebelum pembahasan ini, ya fraksi Gerindra sudah bersyukur itu kalau mau dimaksimalkan sebenarnya pendapatan kita itu di angka 500 miliar ya proyeksinya. Yeah. Walaupun sekarang ini masih tertulis di APBD 312 miliar. Di kalau dimaksimalkan. Yeah. Ya ini kan dalam upaya meningkatkan, karena kalau kita berharap dari pemerintah kan sampai sekarang justru pemerintah pusat kan menaik kembali dana alokasi khusus ke daerah masing-masing di seluruh Indonesia. Yeah. Untuk dimaksimalkan dalam program 8 program strategis nasional.
6: Yeah.
7: Ya, gini diambil. Jadi kalau tidak memaksimalkan potensi daerah, boleh lihat lagi. Dinamai lagi kita daerah mau mendapatkan tambahan stal supaya daerah jadi bisa bergeliat, bisa membangun atau bisa memperbaiki fasilitas-fasilitas umum terutama di daerah.
6: Untuk menyikapi dinamika anggaran ini, kelanjutan program serta lokasi anggaran akan dibahas intensif lebih efisiensi ke jumlah kegiatan pada APBD perubahan mendatang. Insan Mesra, ratusan warga yang tergabung dalam aliansi masyarakat peduli Parepare menggelar aksi damai di gedung DPRD Senin 29 Juni 2026. Mereka menuntut keberlanjutan program strategis nasional makan berisi gratis. Massa yang terdiri dari masyarakat umum, relawan, pengelola dapur hingga emak-emak penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG memadati halaman kantor DPRD Kota Parepare Senin pagi. Koordinator lapangan aksi Tendriwaru menegaskan kehadiran mereka untuk memastikan legislatif ikut mengawal program pemenuhan gizi anak bangsa ini agar tidak terhenti di tengah jalan.
8: Ini adalah aksi damai yang dimana melibatkan beberapa masyarakat, kemudian relawan-relawan yang ada di setiap dapur, yaitu intinya adalah bagaimana bahwa keberlanjutan dari program SBY presiden tersebut akan tetap kita meminta untuk keberlanjutan. Itu menjadi harapan kita. Poin-poin yang utama yaitu bahwa pihak DPR agar supaya mendukung makan gratis ini, mendukung agar supaya ada keberlanjutan yang akan kita lanjutkan.
6: Aspirasi dari kelompok masyarakat diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Parepare, Insinyur Hadi Karudin Kadir. Di hadapan maksaksi, Kaharudin menyatakan sepakat mendukung keberlanjutan program MBG karena dinilai sebagai investasi jangka panjang bagi generasi penerus. Namun demikian, ia menggarisbawahi bahwa evaluasi ketat dari para penegak hukum tetap harus berjalan jika ditemukannya adanya penyelewengan aturan oleh para oknum pelaksana.
9: Program MBG adalah program strategis nasional oleh Bapak Presiden. Tentu karena dia adalah program strategis, kita sepakat untuk mendukung. Tapi melakukan evaluasi terhadap program ini, itu juga perlu. Kemarin kita lihat bahwa ada beberapa oknum di pusat, yaitu sudah berurusan dengan APH. Sekiranya kita sependapat, kalau ada sesuatu yang memang melenceng ini, kami juga silakan tegakkan hukumnya. Tapi program ini adalah investasi masa depan bangsa. Harus lanjut. Kalau dilakukan koreksi evaluasi, iya, saya setuju itu. Ya, saya kira semua program di negara ini, saya kira lasim-lasim normal-normal aja. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang kontra juga kita terima. Kita sudah sampaikan aspirasinya di pusat. DPR ini adalah lembaga yang memang memberi ruang kepada setiap orang, ke setiap lembaga, setiap organisasi untuk menyampaikan aspirasinya. Mau setuju atau tidak setuju, kami DPRD Parepare berkewajiban menyampaikan ke pusat.
6: Kaharudin menambahkan, DPRD Parepare bersikap netral dalam menyerap aspirasi, baik tuntutan mahasiswa yang minta evaluasi total beberapa waktu lalu, maupun aksi dukungan masyarakat hari ini, seluruhnya akan segera diteruskan secara resmi ke DPR RI dan pemerintah pusat. Insan mesra dua pimpinan DPRD Kota Parepare dari fraksi Gerindra dan Nasdem menyatakan dukungan penuh 1000% terhadap keberlanjutan program makan bergizi gratis. Mereka berjanji akan mengawal langsung inspirasi warga hingga ke tingkat pusat. Suasana haru sekaligus penuh optimisme mewarnai rapat dengar pendapat di kantor DPRD Parepare Senin kemarin di hadapan ratusan emak-emak dan relawan dapur. Wakil Ketua 2 DPRD Kota Parepare yang juga politisi Gerindra, Muhammad Yusuf Lapana, menyatakan siap pasang badan. Ia menekankan bahwa program gagasan Presiden Prabowo ini terbukti menghidupkan ekonomi keluarga prasejahtera dan kaum janda di Parepare lewat lapangan kerja baru di sektor dapur umum.
10: MBG ini bisa menghidupi para janda-janda, Pak. Ada beberapa yang MBG saya. Pak, tolong Pak. Kita harus DPR ini berdiri bersama-sama untuk memperjuangkan program MBG ini, Pak, tetap lanjut. Kenapa, Pak? Saya ini, Pak, dia bilang, saya ini janda, Pak. Dengan adanya program MBG ini, Pak, saya mendapatkan pekerjaan. Saya bisa membiayai anak-anak saya, sekolah, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi, betul-betul MBG ini adalah sangat membantu dan menghidupkan roda perekonomian masyarakat Kota Parepare. Jadi, Bapak-Ibu, kami Gerindra ini tidak usah kita khawatirkan Gerindra. Kami adalah garda yang paling terdepan untuk mendukung setiap program-program strategis Bapak Prabowo Subianto. Dan insya Allah, saya sebagai kader Gerindra yang akan bertanggung jawab untuk menyampaikan semua aspirasi Bapak-Ibu ini. Dan insya Allah Pak Ketua izin kalau nanti ini kami Gerindra minta izin untuk ke Jakarta menyampaikan semua aspirasi masyarakat ini ke Kementerian, ke Mensesnek dan BGN dan DPRI kami, Pak. Dan insya Allah kalau perlu, Pak, kami akan langsung temui Pak Dasko untuk menyampaikan bahwa inilah aspirasi masyarakat Kota Parepare yang mendukung program Pak Prabowo.
6: Senada dengan hal itu, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Parepare dari politisi Nasdem, Sujiyuti Ese, juga memberikan pembelaan mutlak. Namun ia memberikan catatan kritis agar seluruh karyawan dapur ikut mengawasi menu harian sekolah agar tidak ada celah bagi oknum pengelola untuk mengurangi timbangan atau mencari keuntungan pribadi secara sepihak.
11: Tendanya bukan tugas konstitusi, saya tidak dulu di sini, saya di belakang sama-sama kalian demo. Saking baiknya ini program. Kenapa? Kemarin kita terima demo adik-adik mahasiswa. Saya sampaikan program ini sangat baik. Yang salah mungkin ada oknum. kita sebagai karyawan, bagaimana ini isi menu-menu dari MBG ini kita juga mengawasi. Jangan hanya oknum dari punya dapur yang menjadi keuntungan. Benar tidak? Kan kasihan kita hanya misalnya walaupun ini tugas daripada kepala SPPG ya, untuk menentukan menu hari ini, menu besok, tetapi kita sebagai karyawan ya tentu kita juga punya tugas untuk bagaimana mengawasi apa yang kita mau sajikan, supaya cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045 itu bisa tercapai.
6: DPRD Kota Parepare berkomitmen menjaga transparansi pelaksanaan program ini secara lintas fraksi demi menyokong lahirnya generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Insan mesra kelangkaan BBM subsidi dan gas LPG 3 kg yang meresahkan masyarakat Kota Parepare menjadi perhatian serius Komisi 3 DPRD Kota Parepare. Usai menggelar RDP, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Parepare Hamrang Handani mengatakan akan segera menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan pihak-pihak terkait.
12: Jadi kesimpulan sementara tadi ini kami sampaikan dulu ke SPBU yang jelas. Kami sampaikan bahwa ada laporan masyarakat termasuk juga oknum-oknum yang ada di SPBU itu yang pegang barcode-nya kan. Sudah pelanggaran Pak, ini sudah pidana. Harapkan dulu kepada SPBU masing-masing untuk mengawasi internal. Tadi kan kita sudah dapatkan informasi ternyata ada SPBU yang memang sudah memecat semua. Karena itu tadi ada permainan di dalam ini kan yang merusak. Satu sistem merusak. Seandainya karena ada jaminan dari Pertamina bahwa suplai sebenarnya itu cukup.
13: Kalau data sendiri ya.
12: Ini tadi kita sudah punya data kalau khusus untuk biosolar yang harga 6.800 itu tadi untuk 7 SPBU di Parepare itu ini sekitar 112 kiloliter. Ya, dan ini memang Pertamina sudah survei bahwa ini kebutuhan. Tapi masalahnya ini sampai tidak ke masyarakat. Apakah ada oknum lain yang mempergunakan kesempatan untuk menggunakan salah ini termasuk solar ya. Solar kan yang kalau harga solar industri sampai 26.000. Sementara subsidinya 6.800. Ini kan pasti kalau yang Pertalite itu dengan Pertamas kayaknya tidak terlalu jauh beda. Sehingga untuk penggunaan ini untuk penyalahgunaan Pertalite ya agak kecil ya.
6: Namra menambahkan dalam pertemuan mendatang pihaknya akan mengevaluasi secara mendalam tata kelola distribusi BBM dan LPG agar tetap sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh spekulan. Insan Mesra Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaludin Kadir mengapresiasi kematangan institusi Polri pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 saat menjadi penelpon di program Obras Rabu 1 Juli 2026. Dr. Kamaludin menyebut tema pengabdian 80 tahun Polri merupakan komitmen nyata dalam meningkatkan kepercayaan publik.
14: Ya, kita berharap dengan tema Hari Bayangkara 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Ya, ini betul-betul terlaksana. Jadi kalau saya tulis ini di media sosial saya, iman ini merepresentasikan kematangan institusi kepolisian dan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas kepercayaan publik, serta menghadirkan kejadian yang dirasakan oleh masyarakat.
6: Selain mengulas Polri, Dr. Kamaludin juga mengedukasi pendengar mengenai tata kelola pemerintahan yang menjelaskan perbedaan fungsi kerja antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif termasuk meluruskan bahwa fungsi DPRD di daerah fokus pada pembuatan perda, pengawasan, dan penganggaran guna menjaga keseimbangan kekuasaan tanpa adanya monopoli. Insan mesra warga Kelurahan Laulem mendesak pemerintah Kota Parepare segera merealisasikan pengerukan hilir sungai pada tahun anggaran 2026. Warga mengaku trauma dengan ancaman banjir yang kerap menjebol tambak dan merendam lahan pertanian.
15: Yang belum ini bagian hilir daripada sungai itu, tembusan sungai itu, Indonesia. Pas di sekitar jembatan Laulem naik itu. Banyak penduduk termasuk warga Laulem yang satu RW di sini termasuk juga dampaknya ke IAIN Parepare sekitaran SMP 6 Indonesia. Nah itu yang diharapkan, harapan ini warga Pak Janggo ya, supaya kemudahan bisa terlaksana anggaran 2026 ini, supaya apa? Ya bisa terminimalisir itu banjir Indonesia. Air masuk di pemukiman warga, air merusak lahan tambak, lahan pertanian, karena ada juga pertanian sekitar kurang lebih 2 hektar di situ yang selalu tenggelam Indonesia. Lebih-lebih pemukiman warga, ada juga beberapa lokasi tambak di situ sering jebol, itu kasihan itu.
6: Menanggapi keluhan warga dalam program Obras Kamis pagi 2 Juli 2026, Komisi 3 DPRD Kota Parepare berjanji akan segera melakukan koordinasi. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Parepare, Andi Muhammad Fudail, menegaskan pihaknya akan memastikan kewenangan pengelolaan batas wilayah tersebut.
13: Kalau itu menyangkut balai, kalau itu menyangkut sungai berarti itu kewenangan balai. Kalau menyangkut kanal, nah itu mungkin bisa pemerintah Kota Parepare. Tapi yang jadi bukan persoalan ya, yang perlu kita ketahui bersama bahwa sungai itu adalah bagian dari apakah masuk wilayah Parepare atau kedua belah ya, Parepare dengan Pinrang tentunya, karena itu wilayah perbatasan. Tapi kalau dilihat dari Tugu perbatasan ya masuk wilayah Parepare, dan itu akan kami tindak lanjuti. Kami akan coba untuk diskusikan dengan teman-teman tentunya di Komisi 3. Kalau memang memungkinkan, kami akan turun langsung melihat ke lokasi dan menghadirkan instansi terkait tentunya.
6: DPRD Parepare berharap peninjauan lapangan bersama Dinas PUPR nanti dapat melahirkan solusi cepat bagi warga Alauleng. Insan Mesra Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaludin Kadir mendesak Dinas PUPR setempat untuk segera memperbaiki sejumlah ruas jalan utama yang mengalami kerusakan. Dalam program Obras Jumat pagi 3 Juli 2026, Kamaludin mengingatkan pemerintah daerah agar bergerak cepat sebelum kerusakan jalan semakin parah dan memicu tuntutan hukum dari masyarakat akibat kecelakaan. Ia juga meminta Dinas PUPR memasang rambu peringatan yang layak di titik rawan, bukan membiarkan warga memasang pohon pisang sebagai penanda. Terkait keluhan warga soal rusaknya jalan padat kendaraan seperti di kawasan SMP 2 dan Jalan Agus Salim, Kamaludin menyebut perbaikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat memanfaatkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi. Menanggapi kekesalan warga di media sosial yang membandingkan proyek lapangan dengan proyek jalan, legislator Parepare ini meminta masyarakat memahami mekanisme penganggaran di daerah.
16: Ya kan, maksudnya semua kegiatan sudah ada penempatan anggaran.
17: Yeah.
16: Jadi kegiatan yang lain berjalan, kegiatan perbaikan jalan juga jalan. Cuma mungkin ada yang duluan dikerja, jalanan yang terlambat. Padahal itu penting maksudnya. Ini tadi kita harap ada yang rusak ditambal cepat.
17: Yeah.
16: Tapi tidak melebar itu rusaknya.
17: Betul, jadi, betul.
16: Semakin panjang. Karena kalau masalah CD, pasti lepangeri CD. Nalik tidak si bangoto atau hujan, akhirnya terkelupas. Ini merebet ke yang lain.
6: Kamaludin berharap Dinas PUPR segera menurunkan tim ke lapangan untuk melakukan tambal sulam guna mencegah kerusakan jalan merembet lebih luas.
4: Demikian kabar parlemen untuk hari ini. Tim kreatif kabar parlemen Dimas Akbar, Sabir Umar, Mira Caniago, dan Bagus Oramahi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Kabar Parlemen terselenggara atas kerjasama Sekretariat DPRD Kota Parepare dan Mesra FM.

Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radio.me. Awas jolo, bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampe toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like and share.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Samsara. Alhamdulillah jumpa kembali bersama Mbak Mira di Bliksiar 102,8 Mesra FM, hadir menemani Anda di hari ini ya. Berharap mudah-mudahan semuanya tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat, dan selamat menikmati lagu-lagu dangdut persembahan 102,8

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesranya musik, informasi.

0: mendengarkan Radio Mesra.
1: Ya, 102,8 Mesra FM. Terima kasih Insa Mesra masih saja tetap mendengarkan Mesra FM untuk siang hari ini. Dan kita ingatkan kepada Insa Mesra, telah masuk waktu sholat duhur untuk daerah Kota Parepare dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat duhur, selamat menjalankan amalan ibadah lainnya. Semoga aktivitas ibadah hari ini dapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala.
2: مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار أشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله

الحمد لله padaloni me panasai nan niya falahirangi tanda asukur katalo risisi arajana Allah taala nasabari famase marajana rangi apengindengan nalo padari kemanang gangkana pada kaki pada pasangina ngi wettu ringang wi watakale enrengi simata cenning wi ati untuk mak guru agama nafung Allah taala melalui ayat-ayatna melalui dua telu hadisna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuari padang kamanangi termasuk rilalanna golongan engke pura narampi Nabi ta may yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din ni gini gitu rilorong di pung Allah taala madicing iweringi apa hari tujunna agamai memuari padang kemanangi nawari pung Allah taala olomong untuk pahangi agamana nama lo mu fe mai fatdu fari lalanna tu tungatta sahabat nasabari no tasalama rilino atau silewang matir serimuntinna amin ya rabbal alamin makoto baru fe mang sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama pada loni me simata pamegiwi salawata memuari barakatna salawata nafak barakai pung Allah taala atu tungelino ta nafak barakai pung Allah taala keluarga ta wija-wijata memang nafak barakai pung Allah taala jama-jamata nan nia urusata dan yang lebih penting lagi mudah-mudahan dengan berkah salawat ini insyaallah kita semuanya mendapatkan syafaatnya nanti Nabi di akhirat kelak. Oleh karenanya perbanyaklah salawat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah pembahasan kita masih berkaitan dengan babu wujubi amri ahlihi wa auladihi al-mumayyizina wasairi man fi ru'ayyatihi bi ta'atillahi ta'ala. Bab yang menjelaskan kewajiban kepala rumah tangga untuk memerintahkan keluarga dan anak-anaknya dan orang yang menjadi tanggungannya dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Purani rampingeng aya engke sitak gatung iye pembahasan ta wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintayang ngi lisak bolamu sampajang nania sabar ketik koritu. Ya ayyuhallazina amanu isininna wa wamatab ku anfusakum wa ahlikum nara pada malituti walimu nania lisak bolamu oleh ri akhiranakai. Neri sambungina hadis ta wa an abi hafsin Umar bin Abi Salamata Abdullah bin Abdul Asadi Rabibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala kuntu gulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fi sahfati. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gulam sammillaha ta'ala wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika.
Fama zalat tilka ti'amati ba'du. Muttafaqun alaihi. Iwi hadisai fukuli rifanglutta Abi Hafas. Yang dari itu fanglutta Umar. Abi Hafas Umar. Anak oranena Abi Salamah. Abdillah. Nania anak oranena Abdil Asad. Rabibi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yewe anak tirinna suruna pun Allah Ta'ala. Kala maka de anak tirinna Nabi Tah. Kuntu gulaman fi hijri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Riwattu bai cukku nasang yewe anak tirinna Nabi Tah. Abdil Asad. Riwattuku becu kuntu gulaman fi hijri Rasulillah. Saya berada di pangkuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadiya tatishu fi sahfati. Yaro limaku tatishu fi sahfati. Kalian di guru tari akatei tatishu di sini taduru fi nawahi sahfati. Iyero lima kuro nagarugari andreweri nampange ya katana puri senejepu si die nala sisi die faqala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maka deni nafodan nak suruh nafung Allah Ta'ala tau nasari fama senania asalamakan. Ya gulam, ya anak, sammillah Ta'ala rampiwi yasan nafung Allah Ta'ala. Sammillah, bacalah bismillah. Wa kul bi yaminika. Nania andreko nasaba lima atau mu. Wa kul mimma yalika. Nania andrewi angke macawi fole riko. Fama zalat tilka ti'amati ba'du. Rimunrinna iyaro tulima kuniro yang ke uparate aga narampe suruh nafung Allah Ta'ala. Muttafaqun alaihi. Yewe ehak desayana samaturusi pangulupta Imam Bukhari nania Muslim. Asangan nak koritu.

yewe e rabibi rasulillah ana tirinna nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanaritu ibnu zaujatihi Ummi Salamah ana oranena Ummi Salamah yerowatue angkamofi umurukna gulaman yasenge gulaman sagiran duna sinnil bulugi anak-anak baicuk mofi dek fanarafi wi umuru abalegeke yewi anak tirinna suruna kung Allah Ta'ala ifak guriwi olerina bita tentang adab-adab makan. Adab-adab makan yang disebutkan dalam hadis ini ada tiga yang disebutkan. Walaupun adab makan itu masih banyak disebutkan di hadis-hadis lainnya. Neki rampir ilalan ni ibhak desa'i telun rupa. Yang pertama sammillah ta'ala, baca basmalah. Kemudian yang kedua kul biyaminikah, makanlah dengan menggunakan tangan kanan, jangan makan dengan tangan kiri. Kemudian yang ketiga kul mimma yalikah, makanlah apa yang dekat darimu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi menganjurkan setiap kita makan, memerintahkan kita agar setiap makan sammillah ta'ala irampi wiyasanna fungallahu ta'ala? Salah satu sebabnya sarik kwamengi yero andre engke riandre inunga engke padari inung engke nafak barakai fungallahu ta'ala. Irampe rilalanna ha desa lenge makade kullu amrin zibalin sininna gau-gau yang memiliki kebaikan sininna urusan engke dece rilalanna la yubda'u bi bismillah de narifa mulaina saba bismillah irampe asanna kun Allah Ta'ala fa huwa aqta'u yanaritu tadengi yarega tapule barakat. Idi sebagai atanna ki kun Allah Ta'ala irissa madece makade sininna sewe sewe asalanna poleri pung Allah Ta'ala birena pung Allah Ta'ala gakana narekon kana dalik neweringi pung Allah Ta'ala. Kita ingin menikmatinya irampi sifi mengasanna pung Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim, atau minimalnya kita mengucapkan bismillah. Supaya makbarakka iro andre tananya inungata. Sampai-sampai di hadis lain narampe nabita negi-negi tau mandre minum nalufei mak bismillah. Ia mani nengerangi melo mani patengang namani andrena
atau melo meni selesai andre na naina paningerra makade walufei mak bismillah makade nabi ta tarolale na baca bismillahi awwalahu wa akhirahu asaba asanna pung Allah taala rifa mulangnya nannya rifa capurang ya yenari baca nareko ya lufi mak bismillah agi baca maka deki bismillahi awwalahu wa akhirahu insyaallah nareko sempat mufi baca ybe mudah-mudahan nafak barakai pung Allah taala anreta nannya inung takurit. Kemudian adab yang kedua, wakul biyaminika, makan dan minumlah dengan menggunakan tangan kanan. Kenapa kita dianjurkan makan dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri? Biasanya tangan kanan itu

Kokole risorona pung Allah Taala tonasariye famase na niya asalamak. Maka dia Nabi ta liyakul ahadukum biyaminihi wal yashrab biyaminihi wal ya'khuz biyaminihi wal ya'ti biyaminihi. Tarulalu manre risalah sewamu tumenna nasabah lima atau nah wal yashrab biyaminihi tarulalu minu nasabah lima atau nah wal ya'khuz biyaminihi tarulalu mala sewa-sewa nasabah lima atau nah. Meloki mandre pakai tangan kanan, meloki minum pakai tangan kanan, meloki mala agak-agak pakai tangan kanan, melotoki matuk mak bere wal yu'ti biyaminihi engka agak-agak melo yak berean. Maka dia Nabi ta tarulali mak bere nasabah lima atau nah. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi wa ya'ti bishimalihi wa ya'khudhu bishimalihi. Karena majapun nero setangin asa nabita ya'kulu bishimalihi manre nasabah lima abiyonah wa yashrabu bishimalihi minutte mana sabak lima abiona wa yukti bishimalihi nareko mak beri agaga mak beri nasabak lima abiona wa yakhuzu bishimalihi nareko male agaga marale nasabak lima abiona. Gangkana nacangi nabita melakukan mengikuti langkah-langkah syaitan dari segala aspeknya, termasuk ni memang makan, minum, mengambil atau memberi sesuatu dengan tangan kiri. Narik ko ifa poli bansana iyo, itu sama artinya mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Sementara iyo langkah-langkahnya setangi cara-carana dilaknat oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita dianjurkan untuk tidak mencontohnya bahkan menjauhinya. Makan minumlah dengan tangan kanan, memberi dan menerima juga dengan tangan kanan. Kemudian adab yang ketiga, wakul mimma yalika, makanlah apa yang dekat darimu. Jadi misalnya mandreki, kemudian mabela afu yari fuji-fuji, ya. Sabarak ki cukup yang di dekat kita yang dimakan. Ja akam mana lompengi mabela na tatum na tatumpa andrewe. Akhirnya kita melakukan perbuatan yang sia-sia. Oleh karenanya di sini perlu ada saling pengertian ketika makan berjamaah. Ya, misalnya ko engka acara barasanji misalnya iyo ulunna bimbe ya narekko misalnya kura munro yolona ku imam ye barai pak golo no horo-horo ih. Ya, supaya orang yang ada yang agak menjauh bisa juga menikmati kepala kambingnya.

supaya dek nalumpo mabela, sehingga semuanya bisa menikmati makanan yang ada di dekatnya. Oleh karenanya ada yang menafsirkan kul mimma yalika ini, makanlah apa yang dekat darimu. Ya. Produsen meja makan, ya engka agak senah natafsirkan iewe hak desa dalam bentuk membuat meja makan yang bisa diputar-putar. Amu mabele yero ya cinnei leputar ai bawang meja makan ni mak depe ni kuyolotah. Ya. Kenapa dianjurkan makan yang dekat dari kita? Serik kuam mengi dina tolompo mabela. Iko lompengi mabela. Salah cedde, salah tepe limata. Tanyunyuki rilebuknan rewe. Ya. Sehingga Nabi mengatakan, kul mimma yalika, makanlah yang dekat darimu. Akhirnya produsen meja makan membuat menafsirkan hadis ini dalam bentuk perbuatan ini bersisengi meja makan yang tempat hidangannya itu bisa diputar-putar, bisa diputar ke kanan, bisa diputar ke kiri sesuai dengan keinginan orang yang lagi makan. Iena irampe ada nan rewe rilalan iye hadisat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kege fi memang ada nan rewe nannya inungange. Dalam hadis lain disebutkan ketika makan tidak bernafas atau tidak meniup makanan dan minuman. Kedean reguruta dilarang meniup makanan atau minuman saat makanan masih panas. Ya, biasa tu di lafoto matua, lebih khusus ini di Indo-Indo yang memiliki bayi yang masih kecil. Biasa tu kasih nareku meloi agak sana, melo na pandri anak nah. Ya, apalagi nareko tulit taritoni melo manre bubur misalnya. Ah, kebetulan mafelavo bubur supaya magati macakke biasa na warung. Ya, biasa na warung iaro andrewe iarega inungange. Yang seperti ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar narampe Nabi ta anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama naha ayyata nafasa fil ina'i au yum naha ayyata nafasa fil ina'i au yum fakhafihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bernafas di dalam gelas atau meniup isi gelas atau tempat makanan. Maka de andre guruta Imam An-Nawawi wan nahyu anit tanaffusi fil ina'i huwa min tariqil adabi. Larangan bernafas di dalam gelas ketika minum min tariqil adabi, termasuk di antara adab-adab makan maupun minum. Makhafatan min takzirihi,
karena dikhawatirkan akan mengotori air minum, wasukuti syai'in minal fami wal anfi fihi wa nahwi zalika, karena dikhawatirkan akan mengotori air minum atau ada sesuatu yang jatuh dari mulut atau dari hidung atau semacamnya. Ya, jadi termasuk ini adab-adab makan minum Bapak Ibu, tidak meniup makanan atau minuman yang masih panas. Magi nacangi agamata, nasabah ja akamana kotoran, poleri timutta, yariga poleri ingatta, yariga semacamnya yang mengotori makanan minuman tersebut. Jadi inilah adab-adab, di antara adab-adab makan dan minum yang diajarkan dalam ajaran Islam, dan masih banyak adab-adab lainnya. Maka dengan riguruta Imam Ahmad, ada 4 syarat sebuah hidangan menjadi hidangan yang terbaik. Kegana yero? Yang pertama, ketika ia mulai makan, ia membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ketika ia selesai makan, ia mengucapkan minimalnya kalimat hamdalah, Alhamdulillahirrabbilalamin, atau membaca doa yang dianjurkan oleh Nabi, Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, wa ja'alna minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang memberi kami makan, yang memberi kami minum, dan menjadikan kami di antara orang-orang muslim. Waja'alana minal muslimin, dan menjadikan kami di antara termasuk orang-orang Islam. Kemudian yang kedua, yang ketiga, makanan tersebut atau minuman tersebut bersumber dari makanan yang halal atau minuman yang halal. Kemudian yang keempat dan terakhir, makanan tersebut banyak orang memakannya. Ya, mak barakala de ietu andrewe nareko mega tomandre rilalanda. Baca basmalah, baca hamdalah, sumber makanannya dari halal, dari sumber yang halal, kemudian dimakan oleh orang yang banyak, itu artinya hidangan tersebut hidangan yang penuh dengan keberkahan. Ya, sehingga makan berjamaah itu sangat dianjurkan. Bukan hanya sholat berjamaah dianjurkan, tetapi juga makan berjamaah. Engka sahabat malafur lori nabi tah esurun hungala ta'ala, kira-kira aga sabakna mega yandri nekede nengka tomeso. Ya, kami makan banyak tetapi kami tidak menikmati yang namanya kekenyangan. Jadi makadeni nabi tah, jangan makan sendiri-sendiri, makanlah berjamaah. Ya, ini salah satu adab makan,
adalah makan dengan cara berjamaah dan jangan makan dengan cara sendiri-sendiri. Nareko mak berjamaah ki mandre mega genna to cede genna to. Ya. Tapi nareko mandre riale ki amu mega de to na genna. Aga sabana na sabak mabeler ya sengi baraka. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa imanan kamilan wa amalan salihan mutakabbala. Sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiqi wa sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ngaki indi ridit tarai ke tengi ngkana tutak bajo mewati sirupa mata reko pale maelo indi misengi karebatku aku tanangi pasatku

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Apa saja program pemerintah melalui berbagai kegiatan dalam mengimplementasikan serta mewujudkan visi dan misi dalam setiap rencana kerja pemerintah Kota Parepare. Ikuti berbagai liputannya melalui berita dan informasi Parepare dalam sepekan. Bersama Dimas Akbar, inilah Parepare dalam sepekan. Parepare dalam sepekan.
1: Insan mesra pemerintah Kota Parepare menaruh harapan besar kepada pengurus Dewan Pimpinan DPD Gapenmi Kota Parepare periode 2026-2031 yang baru saja resmi dilantik. Harapan tersebut disampaikan oleh Wakil Wali Kota Parepare Haji Hermanto saat membacakan sambutan tertulis Wali Kota Parepare dalam acara pelantikan yang berlangsung di Auditorium BJ Habibie Kompleks Rumah Jabatan Wali Kota Ahad 28 Juni 2026. Dalam sambutannya, Haji Hermanto menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran pengurus yang baru dilantik. Ia menekankan bahwa kehadiran Gapenmi merupakan langkah positif dan krusial dalam mendukung program prioritas pemerintah khususnya terkait peningkatan kualitas gizi masyarakat dan generasi muda. Pemerintah Kota Parepare pun memberikan apresiasi tinggi terhadap setiap inisiatif dan kolaborasi yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan maupun pelaku usaha yang berorientasi pada kesejahteraan warga. Hermanto berharap Gapenmi dapat berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam 3 poin utama, edukasi gizi, pemberdayaan pelaku usaha pangan dan penguatan ketahanan pangan di Kota Parepare. Di akhir sambutannya, pemerintah Kota Parepare berpesan agar Gapenmi terus menjadi wadah pengabdian, inovasi dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kota Parepare di masa mendatang. Insan Mesra Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Parepare melaksanakan upacara peringatan Hari Keluarga Nasional atau Organas ke-33 tahun 2026 di lapangan Lapas Parepare. Upacara berlangsung dengan hikmat dan diikuti oleh seluruh jajaran pegawai Lapas Parepare, kantor imigrasi Parepare, pos Bapas Parepare, serta warga binaan pemasyarakatan. Mengusung semangat persatuan dalam keberagaman, seluruh peserta upacara mengenakan pakaian adat tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Keberadaan busana adat yang dikenakan akan menjadi simbol persatuan bangsa sekaligus mencerminkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 menjadi momen untuk mewujudkan keluarga yang berdaya, sehat, dan berkualitas sebagai fondasi Indonesia maju. Melalui peringatan ini, seluruh peserta diajak untuk semakin memperkuat peran keluarga sebagai lingkungan pertama dalam membentuk karakter, moral, serta nilai-nilai kebangsaan yang menjadi bekal dalam kehidupan bermasyarakat. Kepala Lapas Kelas 2 Parepare, Martin menyampaikan bahwa Hari Keluarga Nasional menjadi pengingat akan pentingnya membangun keluarga yang harmonis sebagai fondasi dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Ikutsertaan warga binaan bermasyarakatan dalam upacara ini juga menjadi bagian dari proses pembinaan kepribadian yang bertujuan menumbuhkan rasa cinta tanah air, meningkatkan kedisiplinan, serta memperkuat nilai-nilai persatuan dan kebersamaan sebagai bekal ketika kembali ke masyarakat. Kegiatan yang berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh hikmat melalui peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 diharapkan seluruh jajaran Lapas Parepare, kantor imigrasi Parepare, pos Bapas Parepare, serta warga binaan pemasyarakatan semakin memperkuat komitmen dalam mewujudkan keluarga yang berdaya, sehat, harmonis, dan berkualitas sebagai fondasi Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Insan Mesra Semangat Persatuan dalam Keberagaman kembali tunjukkan di Kota Parepare. Menyambut Hari Bhayangkara ke-80, Polres Parepare menggelar doa bersama lintas agama yang melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Parepare Selasa 30 Juni 2026. Kegiatan yang mengusung tema 80 tahun pengabdian Polri untuk masyarakat itu berlangsung di lantai 2 Rumpikom Polres Parepare, Jalangan di Mapatola Soreang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Momen tersebut menjadi ruang kebersamaan para tokoh agama untuk memanjatkan doa demi keamanan, kedamaian, dan kemajuan bangsa. Kapolres Parepare AKP Indra Waspada Yuda hadir menyertai kegiatan yang bernuansa religi dan penuh toleransi yang menghadirkan Ketua FKUB Kota Parepare, Dr. Andes Haji Senal Arifin, bersama para tokoh agama yang mewakili Kristen, Islam, Katolik, Hindu, dan Buddha. Turut hadir Wakapolres Parepare Kompol Saharudin, para pejabat utama, Kapolsek Jajaran, Kasat Bingmas, serta perwira pertama Polres Parepare lainnya. Rangkaian diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan Kapolres AKBP Indrawas pada Yuda yang menegaskan bahwa Hari Bayangkara itu bukan hanya menjadi momen refleksi bagi institusi Polri, tapi juga ajang memperkuat sinergi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk para pemuka agama yang selama ini berperan besar menjaga kerukunan kota Parepare. Puncak kegiatan diisi dengan doa bersama yang dipanjatkan secara bergantian oleh perwakilan masing-masing agama dalam suasana penuh hikmat. Setiap pemuka agama memanjatkan doa sesuai keyakinannya, memohon keselamatan bangsa, kedamaian masyarakat, serta kekuatan bagi seluruh personel Polri agar senantiasa diberikan kesehatan, kebijaksanaan, dan perlindungan dalam menjalankan tugas pengabdian. Kapolres Parepare, AKBP Indrawaspada Yuda berharap doa yang dipanjatkan bersama tersebut menjadi ikhtiar spiritual untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Lebih dari sekedar rangkaian peringatan Hari Bayangkara 80, doa bersama lintas agama ini menjadi simbol bahwa menjaga keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri semata, tapi juga memerlukan dukungan moral dan spiritual dari seluruh komponen bangsa. Ini menjadi pesan kuat bahwa keberagaman adalah kekuatan bangsa, dan ketika seluruh elemen bangsa bersatu dalam doa serta semangat kebersamaan, keamanan dan kedamaian akan menjadi fondasi baik kemajuan daerah maupun Indonesia secara keseluruhan. Insan mesra Hari Bayangkara ke-80 menjadi momen yang membanggakan bagi Polres Parepare. Di tengah peringatan Hari Korps Bayangkara, Polres Parepare kembali mengukir prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan Kapolri sebagai satuan kerja dengan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran sempurna 100. Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Polisi Juhandani Raharjopuro pada acara syukuran Hari Bayangkara ke-80 yang berlangsung di Aula Mapaodang, Mapolda Sulawesi Selatan. Kepada Ibtu Haryanto, Bendahara Satuan Kerja Polres Parepare, Rabu 1 Juli 2026. Prestasi tersebut menjadi bukti keberhasilan Polres Parepare dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, efektif, dan tepat sasaran. Nilai IKPA sempurna mencerminkan kualitas pelaksanaan anggaran yang memenuhi seluruh indikator penilaian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran secara optimal. Kebanggaan Polres Parepare tidak berhenti pada penghargaan tingkat satuan kerja. Pada kesempatan yang sama, Kasih Keuangan Polres Parepare Ibtu Haryanto juga menerima penghargaan Kapolri sebagai bendahara satuan kerja dengan nilai capaian IKPA sempurna, sebuah penghargaan yang diberikan kepada pengelola keuangan berprestasi atas dedikasi dan profesionalisme dalam mendukung tata kelola anggaran yang berkualitas. Kedua penghargaan tersebut ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan komitmen Polres Parepare dalam mendukung reformasi birokrasi serta pengelolaan keuangan negara yang semakin akuntabel di lingkungan Polri. Capaian ini semakin melengkapi deretan prestasi yang berhasil diraih Polres Parepare di bawah kepemimpinan AKBP Indrawaspada Yuda. Sebelumnya, jajaran Polsek Kawasan Pelabuhan Nusantara berhasil mencatat prestasi besar dengan menggagalkan penyelundupan 40 kg narkoba yang hendak masuk ke wilayah Sulawesi Selatan melalui Pelabuhan Nusantara. Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi langsung dari Kapolda Sulawesi Selatan karena dinilai telah menyelamatkan puluhan ribu generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Kapolres Parepare, AKBP Indrawaspada Yuda yang dikonfirmasi membenarkan hal tersebut, ia pun menyebut sejumlah capaian-capaian yang telah diraih jajarannya. Ia pun menegaskan bahwa penghargaan yang diterima pada momen Hari Bayangkara ke-80 bukanlah garis akhir dari sebuah pencapaian, melainkan amanah sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, seluruh personel Polres Parepare tidak boleh berpuas diri atas prestasi yang telah diraih. Sebaliknya, capaian tersebut harus menjadi pemicu semangat untuk terus memberikan pelayanan terbaik, meningkatkan profesionalisme, serta menghadirkan kinerja yang semakin berkualitas di setiap lini tugas kepolisian. Insan mesra sebagai upaya memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat, PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi bersama dengan Dewan Pimpinan Cabang Iswana Migas Parepare menyelenggarakan kegiatan upscaling bagi operator dan pengawas SPBU wilayah Fuel 3 Sulsel Bar. Kegiatan yang berlangsung di Aula Pertemuan Lagota Cafe Parepare ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang berada di garis terdepan pelayanan energi kepada masyarakat. Pelatihan diikuti oleh puluhan operator dan pengawas SPBU dengan materi yang mencakup pembaruan regulator, penyalur BBM, peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan, penerapan aspek healthy, safety, security, dan improvement atau HSSE, serta penguatan implementasi program subsidi tepat melalui verifikasi QR code pada setiap transaksi BBM bersubsidi. Kegiatan ini juga menjadi tindak lanjut dari upaya penguatan pelayanan SPBU di wilayah Parepare dan sekitarnya. Melalui pelatihan tersebut, bersama Pertamina, Iswana Migas membekali operator dengan keterampilan memberikan pelayanan prima, menangani komplain pelanggan secara profesional, serta memperkuat pemahaman terhadap standar operasional prosedur atau SOP agar pelayanan SPBU berlangsung lebih optimal, konsisten, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. PJS Sales Brand Manager Sulsel Bar 3 Fuel Pertamina Patraniaga Sulawesi Muhammad Ridho Asbullah mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda yang secara berkala dilaksanakan untuk memastikan setiap operator SPBU memiliki kompetensi yang terus berkembang seiring dinamika operasional di lapangan. Yang menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh kecepatan melayani konsumen, tapi juga oleh kemampuan operator dalam memberikan solusi saat menerima komplain, serta menjalankan setiap tahapan pekerjaan sesuai SOP yang berlaku. Selain itu, proses verifikasi QR Code subsidi tepat juga menjadi bagian penting dalam memastikan penyaluran BBM bersubsidi berlangsung sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, Ketua DPC Iswana Migas Parepare Haji Ibrahim Mukti menyampaikan bahwa kegiatan ini juga memperkuat kapasitas pengawas SPBU dalam memastikan pelayanan kepada konsumen berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Lilik Hardianto mengatakan peningkatan kompetensi insan SPBU merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan energi yang semakin andal kepada masyarakat. Tan Mesra Komandan Kodim 1405 Parepare Letkol Infantri Erwin Hidayat memimpin apel pagi yang dirangkaikan dengan kegiatan jalan santai dan olahraga umum di lapangan Makodim 1405 Parepare, Jalan Jenderal Mayani KM4 Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung Kota Parepare. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh prajurit PNS Kodim 1405 Parepare, para dan ramil, perwira staf, serta didukung tim medis sebagai bagian dari program pembinaan satuan untuk meningkatkan kesehatan, disiplin, dan kesiapan fisik dan solidaritas personil. Usai apel pagi, seluruh peserta mengikuti jalan santai dengan penuh semangat menyusuri rute yang telah ditentukan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan oraum yang meliputi peregangan dan latihan fisik guna menjaga kebugaran jasmani, meningkatkan daya tahan tubuh, serta memperkuat kebersamaan dan jiwa korsa di lingkungan Kodim 1405 Parepare. Suasana penuh keakraban dan semangat kekeluargaan tampak mewarnai setiap rangkaian kegiatan. Dalam harapannya, Dandim 1405 Parepare Letkol Infantri Erwin Hidayat menegaskan bahwa kesehatan merupakan modal utama bagi setiap prajurit dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Karena itu, ia mengajak seluruh personil untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari pola hidup sehat yang dilakukan secara rutin. Dandim juga mengingatkan agar setiap personil selalu mengutamakan faktor keamanan dan keselamatan selama mengikuti jalan santai maupun oraum yang tidak memaksakan diri apabila kondisi fisik kurang prima, serta tetap mempertahankan kondisi kesehatan masing-masing. Lebih lanjut, Dandim menyampaikan bahwa kegiatan jalan santai tidak hanya bertujuan meningkatkan kebugaran fisik, tapi juga menjadi momentum mempererat silaturahmi, memperkuat komunikasi, dan membangun solidaritas antar personil. Menurutnya, prajurit yang sehat, disiplin, profesional, memiliki semangat kebersamaan yang tinggi, merupakan pondasi utama dalam mendukung keberhasilan tugas pembinaan teritorial. Melalui kegiatan ini, Kodim 1405 Parepare terus berkomitmen menciptakan prajurit yang tangguh, adaptif, dan selalu memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
0: Demikian Parepare dalam sepekan. Ikuti terus berita dan informasi Parepare dalam sepekan setiap hari Minggu. Parepare dalam sepekan terselenggara atas kerjasama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dan 102,8 Mesra FM. Mewakili tim kreatif pemberitaan Mesra FM, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.

Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Seraf Siru Turuntu Sipemo ke 102,8 Mesra FM Kojam BBN Bela Balona Mesra. Untuk edisi hari ini Selah tanggal 5 Juli 2026, Kau kereba manang Mama retari bermanaki dengan ilmu lagi Ketara kekil itu berpipa Ada takalala tetap yoko 102.

102,8 Mesra FM. Demikianlah tanda asan bertanda masuk waktu asar untuk daerah Parepare dan sekitarnya. Terima kasih kebersamaan Anda hanya di 102,8 Mesra FM. Untuk Anda yang mau melaksanakan sholat asar, dipersilakan. Semoga amal ibadah sholat asar Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sama mesra kita hadirkan beberapa lagu-lagu Bugis yang saya hadirkan hingga kelarnya nanti di pukul 16 ke depan. Namun jangan kemana-mana, stay tune terus di sini karena saya akan terus menemani Anda hingga kelarnya acara ini. Namun sebelumnya kita dengarkan komersial berikut ini.

0: Beritakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akar berita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur circuit breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
2: Halo panelers, mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kotak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selalu pengen kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih jika teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patatu. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar

0: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
2: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, saya lupain kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau ya makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih Dek, nah teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato.

الحمد لله padalo ni me panasai nan niya palahirangi tanda asukuru katalo risisi arajana Allah Ta'ala nasabari pamasema rajana rangi apengin dengan nalo padari kemanang Langkana pada kaki pada pasanginan yang iwatu tinggal iwi watakali yang rengi si mata cening iwi hati

agamana namalomo fema ipadupa rilalanna tutungatta sahabat nasabari no tasalama rilino atau silewang matir serimundinna amin ya rabbal alamin. Makoto baru memang sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada loni me simata pamegiwi salawata memuari barakatna salawata apa barakai pun Allah taala atau tungalino ta apa barakai pun Allah taala keluarga ta wija-wijata memang nafak barakah ipun Allah Ta'ala jama-jamat tanannya urusata. Dan yang lebih penting lagi, mudah-mudahan dengan berkah salawat ini insyaAllah kita semuanya mendapatkan syafaatnya nanti Nabi di akhirat kelak. Oleh karenanya perbanyaklah salawat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pembahasan kita masih berkaitan dengan babu wujubi amri ahlihi wa auladihi al-mumayyizina wa sa'iri man fi ru'ayyatihi bi ta'atillahi ta'ala. Bab yang menjelaskan kewajiban kepala rumah tangga untuk memerintahkan keluarga dan anak-anaknya dan orang yang menjadi tanggungannya dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kurani rampingeng aya engke sitak gatung ieu pembahasan ta. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintah yang ngi lisat bolamu wasampajang nan nia sabarakatik kuritu. Ya ayyuhallazina amanu isininna wa wamatabbae ku anfusakum wa ahlikum nara padammalituti walimu nan nia lisat bolamu poleri akhiranakai. Dari sambungina hadis ta wa an abi hafsin Umar bin Abi Salamata Abdullah bin Abdul Asadi rabibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala kuntu gulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fis-sahfati fa qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gulam sammillah ta'ala wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika fa ma zalat tilka ti'mati ba'du muttafaqun alaihi. Yewi hadis ae fofole ri pangluta Abi Hafs. Yen ritu pangluta Umar. Abi Hafs Umar. Anak oranena Abi Salama. Abdullah nania anak oranena Abdul Asad. Rabibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yewe anak tirinna suruna pun Allah Ta'ala. Kala maka de anak tirinna Nabi ta kuntu gulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Riwattu bai cukku nasang yewe anak tirinna Nabi ta Abdul Asad riwetuku becu kuntu gulaman fi hijri Rasulillah. Saya berada di pangkuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Iwi anak tirinna suruhna pun Allahu Ta'ala ifak guriwi ulirina bita tentang adab-adab makan. Adab-adab makan yang disebutkan dalam hadis ini ada tiga yang disebutkan. Walaupun adab makan itu masih banyak disebutkan di hadis-hadis lainnya. Niki rampir ilalani ibihak desa'i telun rupa. Yang pertama, sammillah ta'ala, baca basmalah. Kemudian yang kedua, kul biyaminikah, makanlah dengan menggunakan tangan kanan. Jangan makan dengan tangan kiri. Kemudian yang ketiga, kul mimma yalika, makanlah apa yang dekat darimu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi menganjurkan setiap kita makan, memerintahkan kita agar setiap makan sammillah ta'ala irampi wiyasanna fungallahu ta'ala? Salah satu sebabnya sarik kwamengi yero andre inung angke pada rinung angke nafak baraka ifung Allahu Ta'ala. Irampe rilalan na hadesa lenge makade kullu amrin zibalin sininna gauk-gauk yang ke yang memiliki kebaikan sininna urusan angke dece rilalanna la yubda'u bi bismillah dena rifamulena sabah bismillah irampi asannahu Allahu Ta'ala fahuwa aqta'u yanaritu tadengi yarega tapuli barakat. Ini sebagai atanna kifung Allah Ta'ala irisa madece makre sininna sewe-sewe asalanna pole ripung Allah Ta'ala pak berena pung Allah Ta'ala gakana narekong kana dalle neurengi pung Allah Ta'ala. Kita ingin menikmatinya irampi sifi mengasanna pung Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, atau minimalnya kita mengucapkan bismillah. Supaya mak barakka ia ruandre tananya inungata. Sampai-sampai di hadis lain narampe nebita nigi-nigi tau mandri minum nalufi mak bismillah. Ia mani nengerangi melo mani patengang namani andrena atau melo meni selesai andrena naina paningerra makade walufei mak bismillah makade nabita tarulalu ina baca bismillahi awalahu wa akhirahu asaba asanna pung Allahu Ta'ala rifa mulangnya nannya rifa capurengi ya yenari baca nareko ya lufei mak bismillah agai baca maka daki bismillahi awalahu wa akhirahu. Insyaallah nareko sempat mufi baca YWE. Mudah-mudahan nafak baraka ifung Allahu Ta'ala anreta nannya inung takur itu. Kemudian adab yang kedua, wa kul biyaminika, makan dan minumlah dengan menggunakan tangan kanan. Kenapa kita dianjurkan makan dengan tangan kanan?
bukan dengan tangan kiri. Biasanya tangan kanan itu untuk melakukan hal-hal kebaikan. Biasanya untuk tangan kiri digunakan untuk membersihkan yang kotor-kotor. Meloki mak bisa, meloki mak pifacing, kita menggunakan dengan tangan kanan. Engkasi di hadis sepuluh di pangulupta Abi Hurairah radhiyallahu an. Kokole risorona pun Allahu Taala tunas serie famasena niya asalamak. Maka dia Nabi ta liyakul ahadukum biyaminihi waliyashrab biyaminihi waliyakhuz biyaminihi waliyati biyaminihi. Tarulalu manre risalah sewamu tumenna nasabah lima atau nah waliyashrab biyaminihi tarulalu minu nasabah lima atau nah waliyakhuz biyaminihi tarulaloi mala sewa-sewa nasabah lima atau nah. Meloki mandre pakai tangan kanan, meloki minum pakai tangan kanan, meloki mala aga-aga pakai tangan kanan. Melotoki matuk mak bere wal yu'ti biyaminihi, engka aga-aga melo yak bereang. Maka dia Nabi ta tarulale mak bere nasabah lima atau nah. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi wa ya'ti bishimalihi wa ya'khudhu bishimalihi. Karena majapun nero setangin asa nabita ya'kulu bishimalihi manre nasabah lima abiyonah wa yashrabu bishimalihi minutifi ma nasabah lima abiyona wa yukti bishimalihi nareko makbiri agaga makbiri nasabah lima abiyona wa yakhuzu bishimalihi nareko mali agaga marale nasabah lima abiyona. Gangkana nacangi nabita melakukan mengikuti langkah-langkah syaitan dari segala aspeknya. Nah, termasuk ni memang makan, minum, mengambil atau memberi sesuatu dengan tangan kiri. Narik ko ifakoli bansana iyaro itu sama artinya mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Sementara iyaro langkah-langkahnya syaitangi cara-carana dilaknat oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita dianjurkan untuk tidak mencontohnya bahkan menjauhinya. Makan minumlah dengan tangan kanan, memberi dan menerima juga dengan tangan kanan. Kemudian adab yang ketiga, wakul mimma yalika, makanlah apa yang dekat darimu. Jadi misalnya mandreki, kemudian mabela afu yari puji-puji, ya. Sabaraki cukup yang di dekat kita yang dimakan. Ja akam mana lompeng imabela na tatumpa andrebe. Akhirnya
kita melakukan perbuatan yang sia-sia. Oleh karenanya di sini perlu ada saling pengertian ketika makan berjamaah. Ya, misalnya iko engka acara barasanji misalnya iro ulunna bimbe ya narekko misalnya kura munro yolona ku imang ye barai pak golo no horo horo ih. Ya, supaya orang yang ada yang agak menjauh bisa juga menikmati kepala kambingnya. Ya, supaya dek nalumpo mabela. Sehingga semuanya bisa menikmati makanan yang ada di dekatnya. Oleh karenanya ada yang menafsirkan kul mimma yalika ini, makanlah apa yang dekat darimu. Ya. Produsen meja makan, ya engka agak senah natafsirkan iye hak desa dalam bentuk membuat meja makan yang bisa diputar-putar. Amu mabele yero ya cinnai leputara ibawang meja makangi mak depe ni kuyolotah. Ya. Kenapa dianjurkan makan yang dekat dari kita? Serik kuamengi dina tolompo mabela. Iko lompengi mabela. Salah cede, salah tepe limata. Tanyunyuki rilebok nan rewe. Ya. Sehingga Nabi mengatakan, kul mimma yalika, makanlah yang dekat darimu. Akhirnya produsen meja makan membuat menafsirkan hadis ini dalam bentuk perbuatan ini buresisengi meja makan yang tempat hidangannya itu bisa diputar-putar, bisa diputar ke kanan, bisa diputar ke kiri sesuai dengan keinginan orang yang lagi makan. Ia nai rampe ada-ada nan rewe rilalan nai yewe hadesat nan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kege fife emang ada-ada nan rewe nan nia inungange dalam hadis lain disebutkan ketika makan tidak bernafas atau tidak meniup makanan dan minuman. Maka dia andre guruta dilarang meniup makanan atau minuman saat makanan masih panas. Ya, biasa tu di lafot tomatua lebih khusus ini di Indo-Indo yang memiliki bayi yang masih kecil. Biasa tu kasih nareko meloi agak sana melo na pandri anak nah. Ya, apalagi nareko tulit taritoni melo mandri bubur misalnya. Ah, kebetulan mafalafo bubur supaya magati macakke biasa na warung. Ya, biasa na warung iaro andrewe iarega inungange. Yang seperti ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aga narampe nabitta annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ayyata nafasa fil ina'i au yum naha ayyuta nafasa fil ina'i au yum fakhafihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam
melarang bernafas di dalam gelas atau meniup isi gelas atau tempat makanan. Maka dia Andri Guruta Imam An-Nawawi, wan nahyu 'anit tanaffusi fil ina'i huwa min tariqil adabi. Larangan bernafas di dalam gelas ketika minum, min tariqil adabi, termasuk di antara adab-adab makan maupun minum. Makhafatan min takzirihi, karena dikhawatirkan akan mengotori air minum. Wasukuti syai'in minal fami wal anfi fihi wa nahwi zalika, karena dikhawatirkan akan mengotori air minum atau ada sesuatu yang jatuh dari mulut atau dari hidung atau semacamnya. Ya, jadi termasuk ini adab-adab makan minum Bapak Ibu, tidak meniup makanan atau minuman yang masih panas. Magina cangi agamata, nasabah jaakam mana kotoran, poleri timutta, yariga poleri ingatta, yariga semacamnya yang mengotori makanan minuman tersebut. Jadi inilah adab-adab, di antara adab-adab makanan minum yang diajarkan dalam ajaran Islam, dan masih banyak adab-adab lainnya. Maka dia Andri Guruta Imam Ahmad, ada 4 syarat sebuah hidangan menjadi hidangan yang terbaik. Kegana yero, yang pertama, ketika ia mulai makan, ia membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ketika ia selesai makan, ia mengucapkan minimalnya kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, atau membaca doa yang dianjurkan oleh Nabi, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Wa ja'alna minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang memberi kami makan, yang memberi kami minum, dan menjadikan kami di antara orang-orang muslim. Waja'alana minal muslimin, dan menjadikan kami di antara termasuk orang-orang Islam. Kemudian yang kedua, yang ketiga, makanan tersebut atau minuman tersebut bersumber dari makanan yang halal atau minuman yang halal. Kemudian yang keempat dan terakhir, makanan tersebut banyak orang memakannya. Ya, mak barakala de ietu andrewe nareko mega to mandre rilalana. Baca basmalah, baca hamdalah, sumber makanannya dari halal, dari
sumber yang halal kemudian dimakan oleh orang yang banyak, itu artinya hidangan tersebut hidangan yang penuh dengan keberkahan. Ya. Sehingga makan berjamaah itu sangat dianjurkan. Bukan hanya sholat berjamaah dianjurkan, tetapi juga makan berjamaah. Engka sahabat malafur lori nabi tah isurun hungala ta'ala. Kira-kira aga sabakna mega yandri nekedek nang ketomesok. Ya, kami makan banyak tetapi kami tidak menikmati yang namanya kekenyangan. Jadi makadeni nabita, jangan makan sendiri-sendiri, makanlah berjamaah. Ya, ini salah satu adab makan adalah makan dengan cara berjamaah dan jangan makan dengan cara sendiri-sendiri. Nareko mak berjamaah ki mandre mega genet to cede genet to. Ya. Tapi nareko mandre riale ki amu mega de to nagan aga sabana nasaba mabele riasenge baraka. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa imanan kamilan wa amalan salihan mutakabbala. Sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiqi wa sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna

Allahu Akbar, Allahu Akbar.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: maunya ini. Bukan bukan namanya itu anak. Biasa kan ada keterangan kalau bayi baru lahir, anak ini, tapi nama anak nyonya ini. Di situ tidak ada namanya.
1: Ya betul, betul Bani Mas, betul. Hanya antara tanggal lahirnya manusia ini dengan buku nikah.
2: Ya, tidak sama ya, tidak
0: ya,
2: sama.
0: Iya, iya, iya.
1: Duluan anak-anak lahir daripada buku nikah. Jadi di sini pertentangan dengan capil. Jadi saya pernah tanya, capil tidak bisa dibikin karena yolo jadi anak-anak buku nikah. Begitu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini kan, ini kan mengenai persoalan administrasinya saja kan, admin saja sebenarnya. Makanya dalam beberapa kajian sebenarnya ada yang pro kontra ini dengan usia 19, ya pro kontra sebenarnya. Bukan diterima secara mentah, tetapi masih banyak yang perdebatkan. Karena yang namanya perempuan itu perkembangan psikologisnya, perkembangan fisiknya itu jauh lebih cepat perempuan daripada laki-laki. Jadi ketika dia misalnya 17 tahun, dia menikah 18, itu umur suaminya misalnya 25, itu sudah setara sebenarnya ya. Nah, kalau dia sudah melahirkan, karena dia cepat itu pertumbuhan fisiknya itu perempuan. Nah, karena ada beberapa urat-urat itu yang putus ketika dia melahirkan. Jadi makanya dia cepat, apalagi kalau tidak pandai merawat diri. Ya, tidak ada bedanya dengan PT-PT yang usia 90-an itu. Jadi disinilah kasihan ya perempuan ya, artinya dikasih perlindungan juga oleh negara, di artinya kita juga sebagai laki-laki berhak untuk mengayomi. Makanya negara hadir bukan untuk mensepelekan hal yang tersebut, tapi mereka negara hadir untuk melindungi mereka.
0: Ya, ya. Kalau negara hadir di situ Bang Ude untuk melindungi mereka. Di siaran kita juga ini hadir Pak Dr. Kamaluddin Kadir, memberikan semangat jempol.
2: Alhamdulillah.
0: Tambah mageretak ke Bang Ude.
2: Makasih banyak Pak Dokter.
0: Iya, Desa Lendungan tetap hadir membersamai kita. Ya, silakan. Bagaimana kalau begini?
2: Apa ini? Nikah. Jadi kalau nikah Islam itu, nikah siri itu masuk nikah Islam. Kemudian nikah dalam Islam itu termasuk nikah mut'ah dulu, masuk dalam kategori nikah Islam juga itu. Nikah itu ada beberapa bentuk ya, sebelum Arab jahiliyah, sebelum Islam datang. Ada bentuk-bentuk pernikahan orang Arab jahiliyah, namanya nikah isti'adah, nikah muftah, nikah sigar. Yang paling jelas itu hari dalam sejarah ada namanya nikah sigar. Nikah sigar itu maksudnya nikah lampu ya. Jadi mendirikan satu tenda di padang pasir. Ini kan bentuk prostitusi di kalangan Arab jahiliyah waktu itu. Jadi tak satu tenda, kemudian satu perempuan, dan setiap laki-laki yang masuk di situ, maka dia hanya cak dia simpul saja. Ya, setiap laki-laki yang pernah masuk itu sudah tercatat. Oh, ini. Diingat, oh ini laki-laki pernah datang di sini. Nah, ketika perempuan ini hamil, dia melahirkan, maka semua laki-laki yang pernah datang di tenda itu dikasih berbaris. Lalu ini anak digendong, lalu dilihat yang mana lebih mirip dengan bapaknya ini anak. Nah, itu namanya nikah sigar. Ya, itu pernikahan ini sebelum Islam. Kemudian ada nikah isti'adah, artinya menikahi perempuan Arab dengan niat bahwa dia ingin nanti keturunannya menjadi golongan darah biru. Kalau misalnya dia suaminya bukan golongan darah biru dan dia menginginkan golongan darah biru, maka ini istrinya dibawa dulu kepada ketua adatnya yang punya golongan darah biru.
0: Iya.
2: Mana ketua adat yang punya golongan darah biru, maka dibawa di situ. Nanti ketahuan hamil ini istri, baru dibawa pulang ke suaminya. Nah, itu maksudnya itu. Kemudian ada nikah mufta'adah. Nikah mufta'adah itu aturannya orang Arab jahiliyah kalau menikah tidak boleh langsung bersama suami, tapi dia harus bermalam 3 malam atau seminggu kepada di rumah adatnya dulu, baru dikembalikan kepada suaminya yang sah. Nah, itu nikah mufta'adah. Nah, setelah Islam datang semua ini dirombak. Lalu ada juga orang Arab menikahi perempuan lebih daripada 100 istrinya. Jadi memang ada dulu, ya. Bukan hanya dinasti Ming yang sampai, dinasti Ming itu di Cina itu sampai istrinya, sampai selirnya sampai 100 ya, 1000 malah. Nah, kalau begitu kita punya selir atau istri 100, pakai sarung terus. Nah, insya mesra, setelah itu barulah Islam datang, kemudian ayat yang turun itu bukan sebenarnya poligami ya, ayat yang turun itu mengurangi. Fankihu ma taaba lakum minan nisa'i matna wa thulatsa wa ruba'. Nikah Ailah perempuan masna 2, wasulasa 3, waruba 4, paing hitum Allah tak dilupa wahida. Kalau kau tidak sanggup berlaku adil maka cukup satu saja.
0: Jangan titik di empatnya ya.
2: Jangan titik di situ. Jadi sebenarnya ini Bang Dimas bukan menganjurkan tetapi mengurangi, karena ayat ini turun dalam rangka mengurangi yang 100. Ya. Bukan menganjurkan. Jadi poligami itu insan mesra adalah emergency door, pintu darurat. Maksudnya dibolehkan seorang suami berpoligami memiliki istri lebih daripada satu jika satu istri sudah sakit menahun dan tidak sanggup melayani lagi suami. Artinya memang tidak bisa lagi, baik secara batin lahiriah tidak bisa lagi, maka dia harus mengikhlaskan suaminya untuk menikah. Yang kedua, jika suami memiliki tenaga kuda 200 lebih tenaga kuda dan istri kewalahan melayani suami seperti itu, maka dia boleh mencari perempuan lain untuk dijadikan sebagai poligami atau istri kedua. Kemudian yang ketiga, jika istri tidak memiliki keturunan, itu jadi ada syaratnya orang berpoligami. Jadi poligami itu bukan berarti ada uang, paku cinta sudah nikah, enggak, bukan di situ maksudnya. Jadi berpoligami ini adalah emergency door, pintu darurat atau saja. Jadi ada keharusan memang yang mewajibkan dia harus melakukan itu.
0: Jadi ya. Pendapat yang mengatakan bahwa Islam itu poligami kan ini banyak yang dipakai oleh
2: iya, karena dia bertitik tolak, Bang Dimas.
1: Dia tidak salah ya. Ya,
2: ini dan sejarah yang ada pada
3: dalam dalam interaktif Nopi berjamaah di
2: tidak.
4: Nabi rekomendasi besar bagaimana kegiatan ekonomi itu
2: hanya betul-betul adalah monogami. Nanti menikah dengan Siti Aisyah setelah Khadijah meninggal dunia. Itu kan syaratnya di situ. Ya. Jadi berapa tahun Nabi itu monogami? Satu terus. Apa pernah Nabi menduakan Khadijah? Kan tidak. Kemudian setelah itu meninggal barulah ada instruksi dari langit bahwa untuk menikahi yang masih muda belia. Itu tujuan Islam sebenarnya. Kan tidak ada keturunan di situ kan? Ada enggak keturunan di Aisyah? Kan tidak ada.
0: Bukan pedofilia itu ya.
2: Bukan. Jadi kenapa instruksi langit memberikan seperti itu? Karena Khadijah Aisyah itu adalah orangnya yang masih muda. Dia masih muda, hafalannya kuat, dia cerdas. Nah, kalau ada persoalan mengenai perempuan, maka yang menjawabnya adalah Siti Aisyah, bukan lagi Nabi.
5: Nah, ya, kita angkat telepon terlebih dahulu. Silakan.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada begini, saya pernah dengar begini, Bang Ude.
2: Apa itu?
1: Dia kan sudah menikah.
2: Iya. Yeah.
1: Tapi dalam pernikahan itu namanya perjalanan hidup, apakah masalah ekonomi, masalah kecemburuan, masterangi.
2: Iya.
1: Masterangi.
2: Iya.
1: Nah, tapi begitu dia masterang, curi aman mobil, dicek-cek ke APW.
2: Iya, oh.
1: Dicari-cari di mobil dengan.
2: Bagus cek-cek ya.
1: Iya, maksudnya kembali lagi bermesraan. Jadi kalau dia mau menikah kembali, katanya perempuan ini harus menikah dulu dengan orang lain.
2: Oh iya, talak tiga itu Bang Onek.
1: Ya, talak tiga. Berarti nale jolo, bini tak tahu itu ini apa menikah lagi.
2: Syaratnya begitu.
1: Oh begitu nih.
2: Iya,
0: tuh Bang Onek aja megang palak dan masteran.
1: Jadi memang harus dia kawin dulu dengan laki-laki lain, berapa lama dia kawin sama dia.
2: Iya.
1: Napa? Mari kau dijodoh ni orang ini nak tebus itu?
2: Tidak mi.
0: Selama.
2: Tidak mi. Maka dia miliknya.
1: Oh begitu.
2: Iya.
1: Oh memang begitu hukum Islam ya.
2: Hukum Islam. Salah satu, salah dua, salah tiga.
1: Dia sudah bercerai dua-dua, punya istri cerai.
2: Iya.
1: Yang istri kawin nikah siri, yang suami nikah siri. 10 tahun itu sudah dipingin. Karena acaranya masing-masing dia pegang, walaupun waktu itu dia kawin hanya siri dengan laki-laki lain, dengan perempuan lain.
2: Iya.
1: Nikah, tapi begitu 10 tahun dinikahkan dengan. Boleh itu pasal.
2: Oke.
0: Oke.
1: Yang terakhir ini ada begini. Dia kan dulu datang dari daerah Kalimantan. Dia di sini magang. Tapi karena tertarik dengan laki-laki pare-pare, terjadi kecelakaan.
2: Iya.
1: Kecelakaan ya.
2: Oke.
0: Nah, MBA. Nah,
1: begitu terjadi kecelakaan, dihubungi orang tuanya. Orang tuanya tidak mau menikahkan, maksudnya di Ladang Melo Matajanu. Bagaimana itu? Sedangkan waktu itu saya sempat nikahkan dengan imam yang saya tidak usah sebut. Bagaimana jalurnya itu memang bisa saya atau tidak? Karena orang tuanya tidak mau sekali orang tuanya. Tapi matangku nih bos.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oke, kita bahas dulu tentang talak satu ya. Talak satu itu Bang One, insya mesra, umurnya 3 bulan 10 hari. Jika dalam masa 3 bulan 10 hari tidak rujuk, maka dia boleh menikah kembali seperti nikah ulang lagi. Ya. Jadi mapil terima tuh. Dia tetap kasih naik ke mahar. Itu nikah ulang lagi. Talak 2, 3 bulan 10 hari juga. Jadi juga tidak rujuk dalam masa 3 bulan 10 hari, maka dia nikah kembali. Talak 3 umurnya juga 3 bulan 10 hari. Makna 3 bulan 10 hari itu adalah masa untuk merenung, introspeksi diri bagaimana ini. Kemudian kalau dia tidak rujuk dalam masa 3 bulan 10 hari dalam talak 3, maka nanti dia boleh menikahi istrinya itu setelah menikah dengan laki-laki lain. Dan setelah menikah dengan laki-laki lain lalu diceraikan, maka dia boleh kembali kepada suaminya yang pertama, istri yang pertama tadi itu, dengan masa 3 bulan 10 hari atau 3 kali masa haid.
0: Bagaimana dengan laki-laki Bang Ude? Apakah harus menikah kembali atau hanya perempuan yang diberi aturan untuk menikah dulu baru bisa kembali?
2: Perempuan saja dikasih aturan begitu, bukan laki-laki. Laki-laki mah bebas. Sementara makanya itu ada makanya banyak yang kadang-kadang ya ngotot juga, kadang-kadang bertanyakan, gimana itu Ustaz? Itu istrinya baru meninggal kasihan 1 bulan dah. Benda sampai baru ada 3 bulan meninggalnya istrinya kawin mi. Saya bilang masih mending itu tetangga. Belum pi meninggal sama kawin mi suaminya. Itu kan begitu masalah laki-laki tidak punya bekas. Yang rawan ini adalah perempuan karena dia yang dimasuki.
0: Menghilangkan jejak dulu.
2: Iya, menghilangkan jejak dulu, membersihkan dulu hormon yang tertinggal pada suami pertama. Makanya itu dalam aturan agama ada di situ disebut dengan yazhurna. Setelah dia suci, bersih betul. Jadi bersihnya perempuan itu 3 kali masa haid. Itu membersihkan itu sebenarnya. Jadi ini kan yang kadang-kadang kita selalu mau memperumpamaan sama-sama enggak. Nah, seperti itu kalau perempuan ya, beda dengan laki-laki.
0: Jadi kalau Peter Pan bilang menghapus jejakmu.
2: Jadi ya, gitu
0: ada,
2: ya.
0: Ada pertanyaan Pak Ustaz.
2: Tadi lo masih ada dunia bangunan ini. Yang kedua misalnya, bagaimana kalau dia sudah hamil? Maka posisi hamil di sini ada dua model pernikahan. Model pernikahan pertama pasampusiri. Ya, dinikahkan. Kalau dia nikah pasampusiri, misalnya umur kandungan sudah 3 bulan, kan sudah nampak kan? 3 bulan umur kandungan sudah 3 bulan, maka dia sudah sudah janin insya mesra, maka dia nikahnya 2 kali. Nikah pertama adalah untuk anaknya dan nikah yang kedua untuk istrinya atau untuk perempuan itu. Artinya kalau dia menikah pertama tidak boleh disentuh lagi ibunya dulu. Nanti nanti ibunya melahirkan itu anak baru dia nikah kembali. Nah, ini sudah sah untuk bisa bergaul. Jadi setelah menikah dipisahkan. Ada pendapat yang kedua bahwa kalau perempuan hamil dan masih berupa embrio, masih berupa air, belum janin, maka dia satu kali saja menikah. Cukup satu kali menikah yang sudah sah. Iya, pertamanya saja. Sudah sah suami istri di situ dan dia sudah bisa untuk hidup rumah tangga. Nah, yang jadi persoalan orang tuanya tidak setuju. Dan kalau orang tua tidak setuju dengan pernikahan seperti ini karena anaknya sudah hamil, maka dia boleh ambil wali hakim.
0: Iya.
2: Ya, wali hakim saya dipakaikan karena sudah terlanjur basah kan, maka mau tidak mau dia harus dinikahkan. Lalu siapa yang menikahi kalau sudah hamil misalnya begitu? Tidak laki-laki bertanggung jawab. Tetapi yang jadi masalah dalam hukum Islam, kalau ini anak lahir dan dia adalah perempuan, maka bapaknya tidak boleh menjadi wali. Nah, ini di sini akibatnya. Misalnya perempuan itu hamil, lalu dia menikah. setelah lahir perempuan malah, maka nanti anak ini menikah tidak boleh bapaknya menjadi wali kepada anak itu. Lahir lagi anak laki-laki, anak laki-laki kakaknya, adiknya tidak boleh juga menjadi wali, tidak boleh, karena ini anak di luar nikah maksudnya. Tapi mengatakan bilah, nah saya ji janinku juga itu bapaknya kan, saya punya janin sendiri. Iya betul, tapi kesalahannya karena kamu mencoblos belum hari H, kan begitu modelnya. Iya, jadi ini hal-hal yang seperti ini sebenarnya bukan tabu untuk kita bicarakan, tapi sampaikan kepada masyarakat, edukasi mereka bahwa ada akibatnya seperti ini kalau kita melakukan. Ya, bukan hanya kenikmatan sesaat, ya, bukan itu. Oke.
0: Oke. Kayaknya kalau di telepon langganannya Bang One, kalau di TikTok langganannya Bu RT.
2: Iya, ya.
0: Ustaz, sajika salat kalau berwudu dulu baru pakai koteks.
2: Pakai koteks.
0: Iya.
2: Tergantung koteksnya bagaimana. Kalau kita sudah berwudu baru pakai koteks tidak ada masalah sebenarnya. Cuma ya itu saja. Biasa kalau pakai kotes baru-baru itu kan memang tidak tembus air kan.
0: Iya.
2: Tidak ada masalah kalau
0: alasannya
2: begitu.
0: Mungkin begitu.
2: Alasannya iya. Tapi air. Ya menghindarlah karena hal-hal yang begitu kan berbau alkohol. Ya. Kecuali kalau dia agak konyol ya, berbau alkohol.
5: Ya, kita angkat telepon terlebih dahulu.
2: Oke, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Andayani, silakan.
1: Halo?
0: Halo, ya, silakan Bu, silakan.
1: Yang mau pertanyakan Pak Ustaz.
2: Apa itu?
1: Karena tadi Pak Ustaz mengatakan bisa 4 kali laki-laki nikah kalau dia sanggup melayani istrinya lahir dan batin.
2: Iya.
1: Tapi kalau tidak sanggup Pak Ustaz bagaimana?
2: Jangan.
1: Cuma suami istrinya yang mencari nafkah.
2: Waduh.
1: Untuk dia makan.
2: Duh.
1: Dan dia lagi pergi.
2: Parah nikah. Itu berdosa laki-laki yang tidak bekerja itu.
0: Iya, nanti ya sengurahan ini sengalina Bu.
2: Iya.
1: Hukum suaminya. Karena dia sudah dianggap bilang ya hina saya. Dan diminta cerai, apa itu yang cerai Pak Ustaz kalau begitu.
2: Iya. Hukum cerai, kekuatan hukum ada sama suami, tidak ada sama istri. Kecuali boleh mengadukan ajuannya di pengadilan agama dan disahkan karena tidak pernah memberi nafkah selama 2 tahun berturut-turut. Dan aduannya diterima, dia membayar uang iwat pengganti dirinya sebanyak 10.000, maka jatuhlah talak satu dia kepada suaminya. Jadi harga diri kita laki-laki 10.000. 3 keropok as. Itu harga diri kita laki-laki. Jadi jangan macam-macam ya. Nah, kalau suami tidak kerja, istri bekerja, maka yang berdosa suami loh. Kenapa dia wajib mencari nafkah? Tapi kalau dia mencari nafkah dan memang pekerjaannya hanya misalnya serabutan sampai di situ saja kemampuannya, tetap dia berusaha untuk mencari nafkah, tapi lebih banyak nafkah yang didapat oleh istrinya, maka istri bukan kewajiban mencari nafkah dan boleh istri bersakat kepada suami yang miskin seperti itu. Jadi makanya itu yang ditanyakan memang kenapa banyak orang bertanya bagaimana pekerjaan, karena memang kewajiban suami mencari nafkah, bukan istri.
0: Yeah.
2: Ya, bukan istri yang mencari nafkah.
0: Yeah.
2: Yang mencari nafkah itu adalah suami. Nah, yang terbalik sekarang kan banyak hanya istri yang mencari nafkah, baru suami enak-enak ungkang-ungkang kaki merokok. Nah, ini tidak benar seperti ini. Jadi Islam itu mensejajarkan antara laki-laki dan perempuan untuk sama-sama berbagi kebahagiaan. Yuk, silakan.
5: Kita angkat telepon lagi.
1: Halo, Bang Nek.
2: Iya. Yeah.
1: Ini kan biasa kejadian begini. Maksudnya pura dibunting.
2: Iya, yeah, makasih.
1: Tapi karena tidak ada saling pengertian, pura dimendre uang panaikan, uang panai di panratu gini.
2: Yeah.
1: Gara-gara tante, minta boleh bulan, menjelaskan mendre. Jadi begitu dia tidak sempat mengambil perawatnya yang perempuan.
2: Iya. Ya, oke, tidak sempat tidur ya.
1: Tidak cocokkan.
2: Iya, tidak sempat tidur ya. Iya.
1: Bilangnya lepas.
2: Oke.
1: Cerai. Apa yang bisa kembali?
2: Mahar.
1: Mahar. Oh, jadi itu uang panai ero.
2: Tidak kembali uang panai bang.
1: Tidak kembali uang panai.
2: Yang kembali mahar.
1: Oh, lapan ya uang panai.
2: Iya.
1: Tidak bisa menjiburu dibilang
2: angka. Tidak bisa.
1: Walaikum.
2: Tidak bisa. Kecuali kalau dia mahar, kembali seperdua.
1: Oh, maharnya kembali.
2: Iya.
1: Oh.
5: Suruh diperbanyak mahar.
1: Jadi iya. Saya ke nikah tidak tercatat.
2: Iya.
1: Ini kan kadang takut banyak imam-imam di Parepare, sering orang datang ke situ. Walaupun tidak ada saksi, tidak ada wali.
2: Iya, iya.
1: Bagaimana statusnya ini? Apakah yang menderita ini bersalah atau imam yang bersalah? Apa seharusnya ketua harus tahu aturan?
2: Iya.
1: Ada wali, ada saksi.
2: Ada saksi.
1: Tapi biasanya kedua mempelai saja dah bawa amplop selesai urusan. Bagaimana itu menurut hukum Islam itu, Bang Ode?
2: Haram itu, Bang Ode. Waalaikumsalam.
0: Ya, jadi, saya pernah dapat kasus.
2: Pernikahan seperti itu.
0: Saya anda? Pernah dapat kasus seperti itu, Bang Ude. Alasannya itu di Parepare, alasannya yeah. itu bahwa daripada dia berbuat hal-hal yang
2: yeah.
0: tidak baik, saya nikahkan saja. Bagaimana dengan walinya, Pak Imam?
2: Kalau iya, tidak ada wali,
0: tidak
2: kan?
0: Ada, tidak ada masalah.
2: Tidak ada wali, tidak ada saksi, maka hukum pernikahan batal. Dan kalau dia berhasil menikahkan, berarti dia melegalkan persinahan. Haram hukumnya, itu perdata, penjara 5 tahun yang sudah mengatakan begitu. Ya, berarti anda membiarkan orang bersinah. Lo kalau lahir anak, dia punya statusnya bagaimana? Mau enggak anda menanggung dosanya dia bersinah terus, melihatnya bersinah, tapi tangannya zina. Ya bayangkan, apalagi kalau dia sudah tidur sama-sama zina, setiap hari setiap detik, bisa enggak dipertanggungjawabkan? Jangan kita hanya bermain amplop hanya sekian 600 ribu, hancur kehidupan kita dunia akhirat. Ya bayangkan itu haram hukumnya, itu harus dicari. Tidak
0: imam,
2: boleh
0: imam laporkan. Imam apa makur?
2: Biar imam tidak punya kekuatan, dia hanya pembantu. Ada namanya PPN, pegawai pencatat nikah. Ada kan seperti itu. Karena semua, makanya negara hadir untuk aturan kita. Kalau ada aturan yang diikuti, maka dia lebih baik. Maka hal-hal yang seperti ini tidak boleh dibiarkan, insyaallah. Tidak boleh dibiarkan. Ya, makanya kita harus intens. Kenapa? Di sinilah mulanya terjadi bala kepada bangsa dan negara. Kenapa? Kita tutup resmi prostitusi, tapi kita melegalkan persinahan dalam bentuk pernikahan. Itu kan lebih parah lagi. Itu membungkus agama lewat kemaksiatan. Coba bayangkan itu. Kita anggap loh, sudah ibu rumah tangga, sudah memang sudah istri, ternyata hasil perkawinannya persinahan. Nah, itu bahaya. Apa bedanya dengan prostitusi? Makanya prostitusi yang dilegalkan jauh lebih baik daripada menikahkan orang tanpa saksi, tanpa saksi dan tanpa wali. La nikah bi waliin, itu kan kata Nabi. Tidak ada nikah bagi yang tidak ada walinya. Loh, ini kan sudah jelas. Loh, kita melanggar hukum lagi. Ini hukum dari Allah, bukan dari negara.
0: Tapi kalau alasannya janda moje napa butih.
2: Bukan masalah jandanya. Masalahnya ada enggak walinya. Karena walilah yang berhak menikahkan, bukan imam. Imam itu hanya baca doa, hanya baca khutbah nikahnya. Yang menikahkan, menyerahkan anaknya adalah walinya.
0: Kalau imam itu sekaligus merangkap sebagai wali, diserahkan sama mempelai perempuan.
2: Tidak ada masalah kalau dia walinya memang. Tidak ada masalah. Tidak,
0: bukan orang lain.
2: Orang lain yang sudah diserahkan. Ada enggak?
0: Tapi dia menyerahkan.
2: Iya, ada enggak hitam di atas putih?
0: Kan nikahnya nikah siri.
2: Hah?
0: Kan nikahnya nikah siri.
2: Ada hitam di atas putih. Meskipun ada catatan diberikan bahwa saya serahkan anakku untuk dinikahkan. Karena ada jawab kabulnya juga, ada akadnya. Jadi tidak hanya menyerahkan begitu. Ini ada aturan. Ini agama, bukan kita hidup di hutan, ya, gitu. Jadi insya Allah harusnya memang kita berhati-hati dengan seperti ini. Kemudian tadi Bang One itu, kemudian kalau apa tadi pertanyaan pertama tentang nikah itu yang mensyaratkan ya, ini perlu dipahami Bang One bahwa uang belanja itu, uang panai itu bukan mahar. Dan uang panai habis dimakan api. Nanti barongko, nanti katili sara, nanti salatiri, semua itu harus tidak ada yang bisa kembali. Nah, kalau dia misalnya mensyaratkan, misalnya kan seorang laki-laki mensyaratkan istrinya harus perawan, dan tiba-tiba dia menikah dan ternyata dia tidur ternyata bukan perawan, maka dia boleh menceraikan istrinya karena syaratnya yang pertama dia harus perawan. Tapi ternyata tidak, maka dia boleh meninggalkan istrinya, kemudian mengambil mahar uang sebagai kembalinya itu seperduanya, seperempatnya. Ambil seperempat dari karena dia sudah bergaul. Kalau dia belum bergaul dan belum tidur dengan istrinya dan cerai, belum pernah disentuh, maka mahar kembali seperdua. Mahar ji. Makanya itu yang tinggi, itu harusnya dipahami di sini bagi orang tua perempuan, yang mahal itu bukan uang belanja, Bro. Harusnya yang mahal itu adalah mahar.
0: Ya, tanta aja je mari pemakur tanta
2: dina. Itu mi. Makanya itu Bang Dimas, kalau kita mau nikah itu harus lihat baik-baik. Maharnya apa? Kan kita itu kan dianggap enteng, itu dianggap remeh meskipun maharnya mengajarkan Al-Fatihah. Itu Nabi memberi perumpamaan begitu dimudahkannya menikah. Sampai dia tidak mau mempersulit, kenapa? Kan ini ibadah. Tapi ketika kau mampu, kasih mahar yang lebih tinggi karena mahar ini tidak goyang. Uang belanja 150 juta goyang habis dimakan api sapi. Ya. Tapi mahar 150 juta tidak goyang, ini untuk istrinya. Dan ini bisa dijadikan modal usaha untuk suami. Abang, ini ada mahar kita kan 150 juta. Pakailah 50 juta ini. Untuk apa saya tidak pinjamkan? Kau jadikan modal. Itu kalau tidak dipinjamkan. Tapi kalau istri mengatakan, ini uang 50 juta, ambil, kau pinjam ya. Maksudnya kau pinjam, nanti kalau ada usahamu berhasil, kembalikan itu 50 juta. Itu pinjaman. Kalau suami, pemberian. Kalau istri kepada suami, dalam statusnya kalau dia mengatakan ambil, saya ikhlas, bukan pinjaman. Tapi kalau dia mengatakan pinjam, maka dia berhak dikembalikan.
0: Jadi mahar itu enggak boleh digunakan dalam
2: enggak bisa digunakan pernikahan. Enggak bisa. Dia memang untuk istri, karena memang untuk dialah untuk memang untuk sebagai sah pernikahan, karena memang mahar disebutkan dalam pernikahan itu. Itu luar parah itu. Bang Dimas Bangone ya. Agak-agak rumit memang kalau kita begitu. Makanya imam-imam itu yang berani-berani nikahkan, hati-hati loh. Nanti Anda diminta pertanggungjawaban. Berarti Anda sudah melegalkan zina. Jadi kalau masuk ke perdata yang begini, itu bisa dipenjara. Tidak gampang itu. Ya, makanya itu harus ada tim satgasnya sebenarnya ini yang begini. Cari itu imam-imam yang berani legalkan itu pernikahan dalam bentuk legalkan persina dalam bentuk pernikahan yang tidak ada wali. La nikahin biwaliyin. La di sini adalah perintah fil amar. Jangan. Kalau kapan dilanggar haram. Itu parah itu.
0: Oke, bagaimana kalau begini?
2: Bagaimana nih? Eh dua, oke.
0: Okay. Nah, apa pertanyaanmu? Tadi di sini.
5: Kukurangi ini dua.
2: Oke, kukurangi. Ayo. Tanya mi.
5: Kan tadi bilang ki suami boleh menceraikan istrinya kalau misalkan ternyata dia tidak perawan.
2: Dia mensyaratkan ya.
5: Misal dia mau, tapi bisa tidak si laki-laki ini natanya memang ki calonnya sebelum menikah mau kak sayang virgin, tapi ceritanya si perempuan ini ternyata tidak. Bisa tidak dia mengaku sebelum menikah?
2: Bisa, jauh lebih baik. Bagus. Dan itulah yang diharapkan sebenarnya dari perempuan, dari keluarga perempuan.
5: Oh, kodong.
2: Makanya gini, nah terserah laki-laki menerima atau tidak, yang jelas dia sudah tahu. Misalnya gini, pada saat sudah ta'aruf, ataukah pada saat terjadi mengkhitbah atau lamaran, maka orang tua perempuan harus memberitahukan kepada calon menantunya kelebihan dan kekurangan daripada anaknya. Itu harus dikasih begitu. Nah, ini calon istrimu, maka dulu tuh kepala batu. Tapi dia bilang suaminya, saya suka kalau dia kepala batu, karena tidak jadi kantor kalau tidak kepala batu. Maksudnya kepala bagian tata usaha. Ya misalnya saya begitu, tidak ada masalah. Yang penting disampaikan. Nah, yang tidak boleh, ternyata laki-laki bisa kecewa karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Artinya tidak jujur kan? Misalnya begitu. Ah, itulah makanya laki-laki bisa menghindar. Kenapa? Ini dari awal dia tidak jujur sama saya. Gimana mau dipelihara kalau begini, hidup bersama-sama kalau tidak ada kejujuran?
5: Tapi ada juga gitu. Pernah ustaz yang pernah kudengar bilang begini, tidak boleh itu bentuk tidak menghormati perempuan. Bagaimana itu ustaz?
2: Bukan bentuk tidak menghormati, karena dia hanya mensyaratkan. Saya mensyaratkan istri kalau seperti ini. Kalau tidak, maka dia kan berjanji kepada dirinya. Artinya dia ingin memperoleh kesucian. Yang begitu.
0: Dia lupa kalau ada kata-kata, ku terima ku apa adanya.
2: Ya.
5: Kalau sebaliknya, perempuan mensyaratkan laki-lakinya harus perjaka. Tapi kan susah untuk dibuktikan laki-laki
2: susah,
5: perjaka
2: memang.
5: Atau tidak susah. Boleh ya. Tidak perempuan minta doa, ya Allah kalau tidak perjaka ambai.
0: Tersapal aja puli.
5: Anu, kan tidak adil
2: ya, memang.
5: Kalau cuma
2: ya,
5: perempuan
2: betul,
5: yang dipersyaratkan
2: betul. Perempuan juga boleh mempersyaratkan seperti itu sebenarnya. Kan ingat dalam Al-Quran, laki-laki yang baik akan mendapatkan perempuan yang baik, dan perempuan yang baik akan mendapatkan laki-laki yang baik. Itu aja guturannya di situ. Ya, maksudnya di sini ya, ko angka makun rai maka doati, runtuh top guturan maka doati. Itu gitu. Sama-sama.
5: Di ya jangan disebut namanya.
2: Ini kan adab saja ya sebagai bentuk penghormatan. Jadi tidak perlu ditanya apakah dia masih gadis atau bukan. perlu ditanya. Dia hanya tahu diri saja. Ya, kapan ya, ditanya begitu tersinggung, maka dia harus menerima dengan baik dan legowo. Oke.
5: Okay. Ya, kita angkat telepon lagi. Hmm.
1: Ya, halo.
2: Assalamualaikum. Iya. Yeah.
1: Yang ini saya anu mau bertanya Pak Ustaz.
2: Iya, iya, iya.
1: Ini masalah anak.
2: Kenapa anaknya?
1: Anak, ada salah satu anak.
2: Iya. Yeah.
1: Itu tapi sejak dia melahirkan sebelang belum cukup 40 hari lahirnya itu anak, ayahnya pergi meninggalkan istrinya dengan anaknya. Jadi anak ini sudah dewasa, sudah ya remaja lah. Dia sudah mengatakan saya itu tidak punya ayah. Jadi saya jawab, kenapa kok tidak bilang saya tidak punya ayah, itu ada foto pernikahannya ibumu. Itu foto pernikahannya ibuku. Tapi saya tidak punya ayah. Karena kenapa nenek, nah saya bilang tidak punya ayah karena ayah saya tidak tahu di mana rimbahnya. Jadi saya tidak punya ayah. Apakah itu anak tidak berdosa sama ayahnya?
2: Jangankan yang seperti ini, Bu Andayani, menutup hidung saja saat orang tua buang air besar dianggap itu busuk, maka anak itu berdurhaka kepada kedua orang tuanya. Apalagi kalau sampai mengatakan ayahnya ada, lalu dia mengatakan tidak ada, dia tahu ada foto pernikahannya, dia sudah lihat ini ayahku, tapi seakan-akan mengingkari kenyataan itu bukan ayahnya, maka anak itu termasuk durhaka kepada kedua orang tuanya.
0: Tapi kan pergi nih orang tua Bang Ude. Nasaleki ngabicu mopi nasaleki.
2: Tidak
0: bertanggung jawab. Tanya Pak di CDR.
2: Iya. Tidak ada masalah yang seperti itu. Artinya seorang anak yang dituntut adalah berbuat baik, bukan membalas. Wabil walidaini ihsana. Oke, kita lanjut dulu. Sebentar kita lanjut ini. Oke.
1: Halo.
0: Iya, iya, silakan.
1: Kan orang mempunyai banyak yang membuat suatu bentuk cara untuk itu ini melakukan sesuatu
2: supaya naik strata sosial.
1: Anggaplah ini kecurangan ini mencapai namanya mempunyai. Ini beberapa kadang kejadian, kadang mana yang lebih ganas kalau ini yang bunuh diri dua-dua.
2: Iya.
1: Atau si laki-laki membunuh si perempuan. Dan kita mau lihat hukum Islam ini, apakah setelah dia bunuh diri dua-dua, apakah dia masuk surga atau neraka? Karena dia ini mau memperbaiki dirinya, tapi atau perempuan tidak mau menggapai namanya orang lain karena terlalu mahal.
2: Iya.
1: Bagaimana satu yang begini? Karena banyak kejadian laki-laki tidak mampu, tapi cinta dari mampu mencapai namanya perempuan.
2: Cinta sudah bergejolak di hati ya. Oke. Nah ini kan dilematis sekali Bang Dimas ya, kejadian-kejadian di masyarakat. Putus cinta bunuh diri, dilarang nikah karena uang panik mahal bunuh diri. Seakan-akan bunuh diri itu adalah penyesalan terakhir. Ternyata bunuh diri kan haram hukumnya.
0: Iya.
2: Haram hukumnya. Kenapa? Karena ketidaksiapan mental kita dan tidak ada pengetahuan tentang agama. Makanya itu Allah melarang kita berputus asa. Tetap apapun namanya kalau bunuh diri haram hukumnya itu Bang Ode. Tidak pernah dibenarkan dalam Islam. Serumit apapun kehidupanmu, maka agama mengajarkan yang tidak boleh kamu tinggalkan adalah sholat. Ada Allah yang mengatur kehidupan kita. Minta dan bermunajat kepada Allah itu jauh lebih mulia ya, daripada harus mengakhiri diri, gantung diri, akhirnya penyelesaian kita anggap sudah selesai. Tidak. Kehidupan yang kekal dan abadi bukan di dunia. Kehidupan yang kekal abadi adalah di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Saya ada kisah begini. Bang Dimas, Bang One, ada seorang suami beristri dan istrinya memang agak menzalimi suami. Dan setiap saat ini suaminya pergi cari kayu bakar. Tapi karena dia selalu bersabar dengan istrinya, maka ternyata Allah utus itu seekor harimau yang selalu membantunya ketika di hutan dan selalu menjaganya. Jadi kayunya bukan dia pikul, itu harimau yang pikul. Lalu masyarakat melihatnya, hebat kamu ini, kau pergi di hutan, ada harimau yang selalu mengawalmu dan ada harimau yang selalu memikul kayumu. Dia begitu saja, dia mengatakan sabar saja. Sampai di rumahnya diomeli lagi sama istrinya. Suatu ketika istri meninggal dunia ya, dan dia mendapatkan perempuan yang sangat mulia, sangat baik, sangat sayang kepada suaminya dan hormati suaminya. Maka ketika dia ke hutan cari kayu, tidak ada itu harimau, ya, yang kemudian dia sendiri yang pikul kayunya. Apa kata masyarakat? Mana harimaumu? Tidak, Allah sudah gantikan. Harimau itu tidak ada, aku yang pikul kayuku. Karena istriku di rumah adalah istri yang baru, karena meninggal itu yang satu, maka istriku hari ini adalah istri yang sangat memuliakan aku. Aku menjadi kuat karenanya. Jadi ternyata motivasi hidup yang paling tinggi ada kepada istri. Kata-katanya istri bisa menjadi motivasi yang bagus kepada lawan jenis, kepada suaminya. Tapi justru omelan yang bertubi-tubi datang itu bisa mematikan kerapitas seorang suami. Bahkan menjadi suami stres, belum waktunya beruban, tapi dia sudah beruban. Tapi Janna, kalau saya tanya Janna, paling muda itu memutihkan rambut paling gampang, mau enggak? Tidak, bukan stres. Mau enggak putih rambutmu? Menualah bersama aku.
0: Iya.
2: Sudah putih.
0: Hebat. Iya.
5: Kacorinus.
0: Serius tuh nih, kasih pikir kiala serius tuh.
2: Jadi gitu ya bangun ya.
0: Kesu dicontoh.
2: Jadi begitu bangun ya. Ya,
0: dan saya tadi ingat itu kita bilang tadi bangun ini bahwa ya, suksesnya ya, suksesnya seorang pria itu ada wanita tangguh di belakangnya.
2: Iya.
0: Kita lihat beberapa pemimpin-pemimpin dunia kan seperti itu.
2: Ada perempuan yang hebat di belakangnya. Nabi hebat berdakwah, sampaikan Islam di masa-masa awal Islam itu karena ada Khadijah yang hebat ya. Selalu memotivasi dirinya. Abang, bangun dari tempat tidurmu, enggak usah takut. Kamu ini adalah nabi. Saya ingat paman Kuasi bin Atha, ciri-ciri nabi seperti ini. Engkau lah yang ditunjuk sebenarnya. Itu kan membesarkan jiwa nabi sehingga turun ayat, "Kun fa ansir, ya ayyuhal mudassir, wahai orang-orang yang berselimut. Kun fa ansir, bangunlah, sampaikan Islam itu." Coba bayangkan itu, motivasinya itu luar biasa. Jadi kalau omongannya istri bagus kepada suami, wah, suami itu jadi pahlawan yang luar. Kalah Superman, apalagi Superboy. Ya, makanya itu laki-laki itu paling hebat. Coba laki-laki, Superman, Ultraman, Satria Baja Hita, laki-laki semua. Yeah. Perempuan, Sundar Bolong, Malampir, Suster Ngesot.
5: Eh, Wonder Woman.
2: Itu semua dari banyak.
0: Nak julua si Wonder Woman.
5: Berarti ini istrinya Trump. Lebih jahat daripada Trump.
2: Tidak sejalan itu. Jadi gitu ya. Jadi seorang anak ya dalam bakti kepada orang tua ya. Oke, apa lagi ya, nih?
0: Penampuan terakhir mungkin.
2: Iya, penampuan terakhir ya.
1: Tadi itu Pak
2: Ustaz,
1: anak itu.
2: Kenapa itu anak, Bu?
1: Dia tidak mengatakan saya tidak punya bapak.
2: Iya, iya.
1: Tapi dia
2: tidak tahu. Tidak tahu ya.
1: Bapak saya tidak ada.
2: Oh iya. Nah,
1: bapak saya tidak ada. Bapak saya tidak ada dan karena kalian yang bapak saya katanya ada,
2: nenek. Iya.
1: Di Indonesia di mana saja, walaupun katanya dia di Arab Saudi di mana kah, pasti ada berita kepada saya.
2: Iya, iya.
1: Tapi bapak saya katanya tidak ada. Tidak ada beritanya, jadi tidak bapak saya.
2: Bagaimana mungkin ya? Itu. Bagaimana tapi, mungkin Bu Andayani? Waalaikumsalam. Bagaimana mungkin anak mengatakan tidak ada bapak sementara dia hadir? Tanda bapak ada karena dia ada.
0: Ya, mungkin wujud yang tidak ada.
2: Wujud tidak ada.
0: Pernah merasakan.
2: Iya, kalau kasih sayang bapak yang tidak dirasakan memang itu yang wajar. Tapi kita mengatakan tidak ada bapakku, maka tidak bisa kita katakan tidak ada karena kau hadir. Ya. Okay, kecuali bang, kalau Nabi Isa memang tidak ada bapaknya.
0: Okay,
2: tapi
0: bang,
2: dia hadir karena itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala.
0: Okay,
2: baikin sama-sama.
0: Closing.
2: Closing. Dikirimin saja videonya.
0: Iya.
2: Oke. Baik. Insya Allah sebentar malam kita masuk malam ke-18 dengan judul nikah dalam agama dan dalam aturan negara. Kemudian adapun fadilahnya, siapa yang beribadah sebentar malam karena iman dan takwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala. Malaikat akan memanggilnya dengan kalimat kata hamba, wahai hambaku, kata Allah, maka beribadahlah kalian pada malam ini karena sesungguhnya Allah telah meridai engkau dan kedua orang tuamu. Ridha itu yang paling mahal dan ini yang selalu kita buru-buru dan kita cari. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dialog kita pada sore hari ini. Besok kita kembali lagi bertemu di jam yang sama dengan tema yang lebih menarik. Untuk siaran ini dapat Anda dengarkan kembali di 102,8 Mesra FM pada pukul 6 pagi. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And now.
6: Stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesranya musik, hanya musik.
7: Info peningkatan kendaraan listrik PT PLN Persero ULP Matilota SUP3 Parepare pada Senin 6 Juli 2026 waktu jam 9 sampai dengan jam 14 waktu Indonesia Tengah, lokasi pemeliharaan Perumahan Benua. Lokasi pemeliharaan Perumahan Citra Benua Mas, Daerah Padam, Perumahan Citra Benua Mas dan sekitarnya. Yang kedua, pada hari Senin 6 Juli 2026 waktu jam 9 sampai dengan 16 waktu Indonesia Tengah, lokasi pemeliharaan Jalan Bambu Mas CP, Daerah Padam, Jalan Bambu Runcing, Jalan Jenderal Sudirman sebagian, SMK Bahari dan sekitarnya, SMP Pegiri dan sekitarnya, Peru Mutiara Residen dan sekitarnya, ST 56 Parepare dan sekitarnya, Raital Terori Cafe dan sekitarnya, KWN Palakko dan sekitarnya, KAV Bukit Amais dan sekitarnya, call center 112 terpadu dan sekitarnya, Alex Gym 02, KAV N Coffee dan sekitarnya, Masjid Abdul Aziz Mita dan sekitarnya, Perum Peruri Edelweiss dan sekitarnya, Perum Millennial Resident dan sekitarnya, Yuli Salon dan sekitarnya, R57 KAV dan sekitarnya, Sona Laundry dan sekitarnya, Dapur Bonsai dan sekitarnya. Keterangan, instalasi GNC akan dipisahkan dengan instalasi PLN. Jika pekerjaan selesai sebelum jam yang telah ditentukan, tegangan akan dinormalkan kembali. Waktu pemeliharaan dapat sewaktu-waktu berubah, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pekerjaan di lapangan. Untuk layanan pengaduan di PLN Mobile, Facebook PLN 123, X atau Twitter at PLN underscore 123, Instagram at PLN 123 official, call center 123. Mohon maaf atas terganggunya pelayanan untuk hari ini. Terima kasih.
8: 102,8 Radio Station. This is Mesra FM.
9: Mesranya musik dan informasi.
10: This is your radio.

0: nama-Mu ya Allah.
1: Kami meminta pada waktu pagi dan petang.
0: Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang.
1: Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk.
0: Tunjukkan kami jalan kebaikan.
1: Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah
0: cahaya dan jalan kejayaan.
2: Perkembangan media informasi semakin cepat menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
3: Info peningkatan kendaraan listrik PT PLN Persia ULP Matilotasu P3 Pare-Pare pada Senin 6 Juli 2026 waktu jam 9 sampai dengan jam 14 waktu Indonesia Tengah, lokasi pemeliharaan perumahan Benua. Lokasi pemeliharaan perumahan Citra Benua Mas, daerah Padam, perumahan Citra Benua Mas dan sekitarnya. Yang kedua, pada hari Senin 6 Juli 2026. Info peningkatan kendaraan listrik PT PLN Persia ULP Matilotasu P3 Pare-Pare pada Senin 6 Juli 2026 waktu jam 9 sampai dengan jam 14 waktu Indonesia Tengah, lokasi pemeliharaan perumahan Benua. Lokasi pemeliharaan perumahan Citra Benua Mas, daerah Padam, perumahan Citra Benua Mas dan sekitarnya. Yang kedua, pada hari Senin 6 Juli 2026 waktu jam 9 sampai dengan 16 waktu Indonesia Tengah, lokasi pemeliharaan Jalan Bauma CP, daerah Padam, Jalan Bambu Runcing, Jalan Jenderal Sudirman sebagian, SMK Bahari dan sekitarnya, SMP Begiri dan sekitarnya, Peru Mutiara Residen dan sekitarnya, ST56 Pare-Pare dan sekitarnya, Raital Terori Cafe dan sekitarnya, Resa Cafe N Palakko dan sekitarnya, Cafe Bukit Amais dan sekitarnya, Call Center 112 Terpadu dan sekitarnya, Alex Gym 02 Cafe N Coffee dan sekitarnya, Masjid Abdul Aziz Mita dan sekitarnya, Perum Peruri Edelweiss dan sekitarnya, Perum Millennial Residen dan sekitarnya, Yuli Salon dan sekitarnya, R57 Cafe dan sekitarnya, Sona Laundry dan sekitarnya, Dapur Bonsai dan sekitarnya. Keterangan, instalasi gensi akan dipisahkan dengan instalasi PLN. Jika pekerjaan selesai sebelum jam yang telah ditentukan, tegangan akan dinormalkan kembali. Waktu pemeliharaan dapat sewaktu-waktu berubah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pekerjaan di lapangan. Untuk layanan pengaduan di PLN Mobile, Facebook PLN 123, X atau Twitter @PLN_123, Instagram @PLN123 Official, Call Center 123. Mohon maaf atas terganggunya pelayanan untuk hari ini. Terima kasih.

Info peningkatan kendaraan listrik PT PLN Persia ULP Mati Rotasu P3 Parepare pada Senin 6 Juli 2026 waktu jam 9 sampai dengan jam 14 waktu Indonesia Tengah, lokasi pemeliharaan Perumahan Benua. Lokasi pemeliharaan Perumahan Citra Benua Mas, Daerah Padam, Perumahan Citra Benua Mas dan sekitarnya. Yang kedua, pada hari Senin 6 Juli 2026 waktu jam 9 sampai dengan 16 waktu Indonesia Tengah, lokasi pemeliharaan Jalan Bambu Mas CP, Daerah Padam, Jalan Bambu Runcin, Jalan Jenderal Sudirman sebagian, SMK Bahari dan sekitarnya, SMP Begiri dan sekitarnya, Peru Mutiara Residen dan sekitarnya, ST 56 Parepare dan sekitarnya, Raital Terori Cafe dan sekitarnya, KWN Palako dan sekitarnya, KW Bukit Amais dan sekitarnya, call center 112 terpadu dan sekitarnya, Alex Gym 02, KW N Coffee dan sekitarnya, Masjid Abdul Aziz Mita dan sekitarnya, Perum Peruri Edelweiss dan sekitarnya, Perum Millennial Resident dan sekitarnya, Yuli Salon dan sekitarnya, R57 KW dan sekitarnya, Zona Laundry dan sekitarnya, Dapur Bonsai dan sekitarnya. Keterangan, instalasi gensi akan dipisahkan dengan instalasi PLN jika pekerjaan selesai sebelum jam yang telah ditentukan. Tegangan akan dinormalkan kembali. Waktu pemeliharaan dapat sewaktu-waktu berubah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pekerjaan di lapangan. Untuk layanan pengaduan di PLN Mobile, Facebook PLN 123, X atau Twitter @PLN_123, Instagram @PLN123 official, call center 123. Mohon maaf atas terganggunya pelayanan untuk hari ini. Terima kasih.

0: Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui PNP Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesra Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Info peningkatan kendaraan listrik PT PLN Persia ULP Mati Rotasu P3 Parepare pada Senin 6 Juli 2026 waktu jam 9 sampai dengan jam 14 waktu Indonesia Tengah, lokasi pemeliharaan Perumahan Benua. Lokasi pemeliharaan Perumahan Citra Benua Mas, Daerah Padam, Perumahan Citra Benua Mas dan sekitarnya. Yang kedua, pada hari Senin 6 Juli 2026 waktu jam 9 sampai dengan 16 waktu Indonesia Tengah, lokasi pemeliharaan Jalan Bau Mas CP, Daerah Padam, Jalan Bambu Runcing, Jalan Jenderal Sudirman sebagian, SMK Bahari dan sekitarnya, SMP Begiri dan sekitarnya, Peru Mutiara Residen dan sekitarnya, ST 56 Parepare dan sekitarnya, Raital Terori Cafe dan sekitarnya, KWN Palakko dan sekitarnya, Cafe Bukit Amais dan sekitarnya, Call Center 112 Terpadu dan sekitarnya, Alex Gym 02 Cafe and Coffee dan sekitarnya, Masjid Abdul Aziz Mita dan sekitarnya, Perum Peruri Edelweiss dan sekitarnya, Perum Millennial Resident dan sekitarnya, Yuli Salon dan sekitarnya, R57 Cafe dan sekitarnya, Zona Laundry dan sekitarnya, Dapur Bonsai dan sekitarnya. Keterangan, instalasi gensi akan dipisahkan dengan instalasi PLN jika pekerjaan selesai sebelum jam yang telah ditentukan. Tegangan akan dinormalkan kembali. Waktu pemeliharaan dapat sewaktu-waktu berubah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pekerjaan di lapangan. Untuk layanan pengaduan di PLN Mobile, Facebook PLN 123, X atau Twitter at PLN underscore 123, Instagram at PLN 123 official, call center 123. Mohon maaf atas terganggunya pelayanan untuk hari ini. Terima kasih.
2: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
3: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
4: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
5: Begini Kak, selalu pengen kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
4: Ikan apa Mona makan?
5: Mau ya makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
4: Betul sih Jena, teman-temanmu mapan rasa-rasa. jam Maki khawatir. Ada warung makan di sana, namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan Jim mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
6: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan anda.

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Info peningkatan kendaraan listrik PT PLN Persero ULP Matilota SUP3 Parepare pada Senin 6 Juli 2026 waktu jam 9 sampai dengan jam 14 waktu Indonesia Tengah, lokasi pemeliharaan Perumahan Benua. Lokasi pemeliharaan Perumahan Citra Benua Mas, Daerah Padam, Perumahan Citra Benua Mas dan sekitarnya. Yang kedua, pada hari Senin 6 Juli 2026 waktu jam 9 sampai dengan 16 waktu Indonesia Tengah, lokasi pemeliharaan Jalan Bau Mas CP, Daerah Padam, Jalan Bambu Runcing, Jalan Jenderal Sudirman sebagian, SMK Bahari dan sekitarnya, SMP Pegiri dan sekitarnya, Peru Mutiara Residen dan sekitarnya, ST56 Parepare dan sekitarnya, Raital Terori Cafe dan sekitarnya, Sakawi N Palako dan sekitarnya, Cafe Bukit Tamais dan sekitarnya, Call Center 112 Terpadu dan sekitarnya, Alex Gym 02, Cafe N Coffee dan sekitarnya, Masjid Abdul Aziz Mita dan sekitarnya, Perum Peruri Edelweiss dan sekitarnya, Perum Millennial Resident dan sekitarnya, Yuli Salon dan sekitarnya, R57 Cafe dan sekitarnya, Zona Laundry dan sekitarnya, Dapur Bonsai dan sekitarnya. Keterangan, instalasi gensi akan dipisahkan dengan instalasi PLN jika pekerjaan selesai sebelum jam yang telah ditentukan. Tegangan akan dinormalkan kembali. Waktu pemeliharaan dapat sewaktu-waktu berubah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pekerjaan di lapangan. Untuk layanan pengaduan di PLN Mobile, Facebook PLN 123, X atau Twitter at PLN underscore 123, Instagram at PLN 123 official, call center 123. Mohon maaf atas terganggunya pelayanan untuk hari ini. Terima kasih.

dari Jalan Balumas CP nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23556, handphone 08.

0: Info peningkatan kendaraan listrik PT PLN Persia ULP Mati Rotasu P3 Parepare pada Senin 6 Juli 2026 waktu jam 9 sampai dengan jam 14 waktu Indonesia Tengah, lokasi pemeliharaan Perumahan Benua. Lokasi pemeliharaan Perumahan Citra Benua Mas, Daerah Padam, Perumahan Citra Benua Mas dan sekitarnya. Yang kedua, pada hari Senin 6 Juli 2026 waktu jam 9 sampai dengan 16 waktu Indonesia Tengah, lokasi pemeliharaan Jalan Bau Mas CP, Daerah Padam, Jalan Bambu Runcing, Jalan Jenderal Sudirman sebagian, SMK Bahari dan sekitarnya, SMP Begiri dan sekitarnya, Peru Mutiara Residen dan sekitarnya, ST 56 Parepare dan sekitarnya, Raital Terori Cafe dan sekitarnya, Resa KW N Palakko dan sekitarnya, KW Bukit Amais dan sekitarnya, Call Center 112 Terpadu dan sekitarnya, Alex Gym 02 KW N Coffee dan sekitarnya, Masjid Abdul Aziz Mita dan sekitarnya, Perum Peruri Edelweiss dan sekitarnya, Perum Millennial Resident dan sekitarnya, Yuli Salon dan sekitarnya, R57 KW dan sekitarnya, Zona Laundry dan sekitarnya, Dapur Bonsai dan sekitarnya. Keterangan, instalasi GC akan dipisahkan dengan instalasi PLN. Jika pekerjaan selesai sebelum jam yang telah ditentukan, tegangan akan dinormalkan kembali. Waktu pemeliharaan dapat sewaktu-waktu berubah, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pekerjaan di lapangan. Untuk layanan pengaduan di PLN Mobile, Facebook PLN123, X atau Twitter @PLN_123, Instagram @PLN123 Official, Call Center 123. Mohon maaf atas terganggunya pelayanan untuk hari ini. Terima kasih.
1: Apa saja program pemerintah melalui berbagai kegiatan dalam mengimplementasikan serta mewujudkan visi dan misi dalam setiap rencana kerja pemerintah Kota Parepare. Ikuti berbagai liputannya melalui berita dan informasi Parepare dalam sepekan. Bersama Dimas Akbar, inilah Parepare dalam sepekan. Parepare dalam sepekan.
2: Insan mesra pemerintah Kota Parepare menaruh harapan besar kepada pengurus Dewan Pimpinan DPD Gapemi Kota Parepare periode 2026-2031 yang baru saja resmi dilantik. Harapan tersebut disampaikan oleh Wakil Wali Kota Parepare Haji Hermanto saat membacakan sambutan tertulis Wali Kota Parepare dalam acara pelantikan yang berlangsung di Auditorium BJ Habibie Kompleks Rumah Jabatan Wali Kota Ahad 28 Juni 2026. Dalam sambutannya, Haji Hermanto menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran pengurus yang baru dilantik. Ia menekankan bahwa kehadiran Gapemi merupakan langkah positif dan krusial dalam mendukung program prioritas pemerintah khususnya terkait peningkatan kualitas gizi masyarakat dan generasi muda. Pemerintah Kota Parepare pun memberikan apresiasi tinggi terhadap setiap inisiatif dan kolaborasi yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan maupun pelaku usaha yang berorientasi pada kesejahteraan warga. Hermanto berharap Gapemi dapat berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam 3 poin utama, edukasi gizi, pemberdayaan pelaku usaha pangan dan penguatan ketahanan pangan di Kota Parepare. Di akhir sambutannya, pemerintah Kota Parepare berpesan agar Gapemi terus menjadi wadah pengabdian, inovasi dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kota Parepare di masa mendatang. Insan Mesra Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Parepare melaksanakan upacara peringatan Hari Keluarga Nasional atau Organas ke-33 tahun 2026 di lapangan Lapas Parepare. Upacara berlangsung dengan hikmat dan diikuti oleh seluruh jajaran pegawai Lapas Parepare, Kantor Imigrasi Parepare, Pos Bapas Parepare serta warga binaan pemasyarakatan. Mengusung semangat persatuan dalam keberagaman, seluruh peserta upacara mengenakan pakaian adat tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Keberadaan busana adat yang dikenakan akan menjadi simbol persatuan bangsa sekaligus mencerminkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 menjadi momen untuk mewujudkan keluarga yang berdaya, sehat, dan berkualitas sebagai fondasi Indonesia maju. Melalui peringatan ini, seluruh peserta diajak untuk semakin memperkuat peran keluarga sebagai lingkungan pertama dalam membentuk karakter, moral, serta nilai-nilai kebangsaan yang menjadi bekal dalam kehidupan bermasyarakat. Kepala Lapas Kelas 2 Parepare, Martin menyampaikan bahwa Hari Keluarga Nasional menjadi pengingat akan pentingnya membangun keluarga yang harmonis sebagai fondasi dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Ikutsertaan warga binaan pemasyarakatan dalam upacara ini juga menjadi bagian dari proses pembinaan kepribadian yang bertujuan menumbuhkan rasa cinta tanah air, meningkatkan kedisiplinan, serta memperkuat nilai-nilai persatuan dan kebersamaan sebagai bekal ketika kembali ke masyarakat. Kegiatan yang berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh hikmat melalui peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 diharapkan seluruh jajaran Lapas Parepare, Kantor Imigrasi Parepare, Pos Bapas Parepare, serta warga binaan pemasyarakatan semakin memperkuat komitmen dalam mewujudkan keluarga yang berdaya, sehat, harmonis, dan berkualitas sebagai fondasi Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Insan mesra, semangat persatuan dalam keberagaman kembali tunjukkan di Kota Parepare. Menyambut Hari Bhayangkara ke-80, Polres Parepare menggelar doa bersama lintas agama yang melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Parepare Selasa 30 Juni 2026. Kegiatan yang mengusung tema 80 tahun pengabdian Polri untuk masyarakat itu berlangsung di lantai 2 Rumpikom Polres Parepare, Jalan Andima Patola Soreang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Momen tersebut menjadi ruang kebersamaan para tokoh agama untuk memanjatkan doa demi keamanan, kedamaian, dan kemajuan bangsa. Kapolres Parepare AKP Indra Waspada Yuda hadir menyertai kegiatan yang bernuansa religi dan penuh toleransi yang menghadirkan Ketua FKUB Kota Parepare Dr. Andes Haji Senal Arifin bersama para tokoh agama yang mewakili Kristen, Islam, Katolik, Hindu, dan Buddha. Turut hadir Wakapolres Parepare Kompol Saharudin, para pejabat utama Kapolsek Jajaran, Kasat Binmas, serta perwira pertama Polres Parepare lainnya. Rangkaian diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan Kapolres HKBP Indra Waspada Yuda yang menegaskan bahwa Hari Bhayangkara itu bukan hanya menjadi momen refleksi bagi institusi Polri, tapi juga ajang memperkuat sinergi dengan seluruh elemen masyarakat termasuk para pemuka agama yang selama ini berperan besar menjaga kerukunan Kota Parepare. Puncak kegiatan diisi dengan doa bersama yang dipanjatkan secara bergantian oleh perwakilan masing-masing agama dalam suasana penuh hikmat. Setiap pemuka agama memanjatkan doa sesuai keyakinannya, memohon keselamatan bangsa, kedamaian masyarakat, serta kekuatan bagi seluruh personel Polri agar senantiasa diberikan kesehatan, kebijaksanaan, dan perlindungan dalam menjalankan tugas pengabdian. Kapolres Parepare AKBP Indra Waspada Yuda berharap doa yang dipanjatkan bersama tersebut menjadi ikhtiar spiritual untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Lebih dari sekedar rangkaian peringatan Hari Bhayangkara 80, doa bersama lintas agama ini menjadi simbol bahwa menjaga keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri semata, tapi juga memerlukan dukungan moral dan spiritual dari seluruh komponen bangsa. Ini menjadi pesan kuat bahwa keberagaman adalah kekuatan bangsa, dan ketika seluruh elemen bangsa bersatu dalam doa serta semangat kebersamaan, keamanan, dan kedamaian akan menjadi fondasi baik kemajuan daerah maupun Indonesia secara keseluruhan. Insan mesra, Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momen yang membanggakan bagi Polres Parepare. Di tengah peringatan Hari Korps Bhayangkara, Polres Parepare kembali mengukir prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan Kapolri sebagai satuan kerja dengan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran sempurna 100. Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Polisi Juhandani Raharjo Puro pada acara syukuran Hari Bhayangkara ke-80 yang berlangsung di Aula Mapaodang, Mapolda Sulawesi Selatan. Kepada Ibtu Haryanto, Bendahara Satuan Kerja Polres Parepare, Rabu 1 Juli 2026. Prestasi tersebut menjadi bukti keberhasilan Polres Parepare dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, efektif, dan tepat sasaran. Nilai IKPA sempurna mencerminkan kualitas pelaksanaan anggaran yang memenuhi seluruh indikator penilaian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran secara optimal. Kebanggaan Polres Parepare tidak berhenti pada penghargaan tingkat satuan kerja. Pada kesempatan yang sama, Kasih Keuangan Polres Parepare Ibtu Haryanto juga menerima penghargaan Kapolri sebagai Bendahara Satuan Kerja dengan nilai capaian IKPA sempurna, sebuah penghargaan yang diberikan kepada pengelola keuangan berprestasi atas dedikasi dan profesionalisme dalam mendukung tata kelola anggaran yang berkualitas. Kedua penghargaan tersebut ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan komitmen Polres Parepare dalam mendukung reformasi birokrasi serta pengelolaan keuangan negara yang semakin akuntabel di lingkungan Polri. Capaian ini semakin melengkapi deretan prestasi yang berhasil diraih Polres Parepare di bawah kepemimpinan AKBP Indra Waspada Yuda. Sebelumnya, jajaran Polsek Kawasan Pelabuhan Nusantara berhasil mencatat prestasi besar dengan menggagalkan penyelundupan 40 kg narkoba yang hendak masuk ke wilayah Sulawesi Selatan melalui Pelabuhan Nusantara. Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi langsung dari Kapolda Sulawesi Selatan karena dinilai telah menyelamatkan puluhan ribu generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Kapolres Parepare, AKBP Indra Waspada Yuda yang dikonfirmasi membenarkan hal tersebut, ia pun menyebut sejumlah capaian-capaian yang telah diraih jajarannya. Ia pun menegaskan bahwa penghargaan yang diterima pada Momen Hari Bhayangkara ke-80 bukanlah garis akhir dari sebuah pencapaian, melainkan amanah sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, seluruh personel Polres Parepare tidak boleh berpuas diri atas prestasi yang telah diraih. Sebaliknya, capaian tersebut harus menjadi pemicu semangat untuk terus memberikan pelayanan terbaik, meningkatkan profesionalisme, serta menghadirkan kinerja yang semakin berkualitas di setiap lini tugas kepolisian. Insan Mesra sebagai upaya memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat, PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi bersama dengan Dewan Pimpinan Cabang Iswana Migas Parepare menyelenggarakan kegiatan upscaling bagi operator dan pengawas SPBU wilayah Fuel 3 Sulselbar. Kegiatan yang berlangsung di aula pertemuan Lakota Cafe Parepare ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang berada di garis terdepan pelayanan energi kepada masyarakat. Pelatihan diikuti oleh puluhan operator dan pengawas SPBU dengan materi yang mencakup pembaruan regulator, penyalur BBM, peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan, penerapan aspek healthy, safety, security, dan improvement atau HSSE, serta penguatan implementasi program subsidi tepat melalui verifikasi QR code pada setiap transaksi BBM bersubsidi. Kegiatan ini juga menjadi tindak lanjut dari upaya penguatan pelayanan SPBU di wilayah Parepare dan sekitarnya. Melalui pelatihan tersebut, bersama Pertamina, Iswana Migas membekali operator dengan keterampilan memberikan pelayanan prima, menangani komplain pelanggan secara profesional, serta memperkuat pemahaman terhadap standar operasional prosedur atau SOP agar pelayanan SPBU berlangsung lebih optimal, konsisten, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. PJS Sales Brand Manager Sulselbar 3 Fuel Pertamina Patraniaga Sulawesi Muhammad Ridho Hasbullah mengatakan kegiatan ini merupakan agenda yang secara berkala dilaksanakan untuk memastikan setiap operator SPBU memiliki kompetensi yang terus berkembang seiring dinamika operasional di lapangan. Yang menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh kecepatan melayani konsumen, tapi juga oleh kemampuan operator dalam memberikan solusi saat menerima komplain serta menjalankan setiap tahapan pekerjaan sesuai SOP yang berlaku. Selain itu, proses verifikasi QR code subsidi tepat juga menjadi bagian penting dalam memastikan penyaluran BBM bersubsidi berlangsung sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, Ketua DPC Iswana Migas Parepare Haji Ibrahim Mukti menyampaikan bahwa kegiatan ini juga memperkuat kapasitas pengawas SPBU dalam memastikan pelayanan kepada konsumen berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Lilik Hardianto mengatakan peningkatan kompetensi insan SPBU merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan energi yang semakin andal kepada masyarakat. Tan Mesra Komandan Kodim 1405 Parepare Letkol Infantri Erwin Hidayat memimpin apel pagi yang dirangkaikan dengan kegiatan jalan santai dan olahraga umum di lapangan Makodim 1405 Parepare, Jalan Jenderal Mayani KM4 Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung Kota Parepare. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh prajurit, PNS Kodim 1405 Parepare, para dan ramil, perwira staf, serta didukung tim medis sebagai bagian dari program pembinaan satuan untuk meningkatkan kesehatan, disiplin, dan kesiapan fisik dan solidaritas personil. Usai apel pagi, seluruh peserta mengikuti jalan santai dengan penuh semangat menyusuri rute yang telah ditentukan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan oraum yang meliputi peregangan dan latihan fisik guna menjaga kebugaran jasmani, meningkatkan daya tahan tubuh, serta memperkuat kebersamaan dan jiwa korsa di lingkungan Kodim 1405 Parepare. Suasana penuh keakraban dan semangat kekeluargaan tampak mewarnai setiap rangkaian kegiatan. Dalam harapannya, dan di 1405 Parepare, Letkol Infantri Erwin Hidayat menegaskan bahwa kesehatan merupakan modal utama bagi setiap prajurit dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Karena itu, ia mengajak seluruh personil untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari pola hidup sehat yang dilakukan secara rutin. Dan Dim juga mengingatkan agar setiap personil selalu mengutamakan faktor keamanan dan keselamatan selama mengikuti jalan santai maupun oraum yang tidak memaksakan diri apabila kondisi fisik kurang prima, serta tetap mempertahankan kondisi kesehatan masing-masing. Lebih lanjut, Dandi menyampaikan bahwa kegiatan jalan santai tidak hanya bertujuan meningkatkan meningkatkan kebugaran fisik, tapi juga menjadi momentum mempererat silaturahmi, memperkuat komunikasi, dan membangun solidaritas antar personil. Menurutnya, prajurit yang sehat, disiplin, profesional, memiliki semangat kebersamaan yang tinggi, merupakan pondasi utama dalam mendukung keberhasilan tugas pembinaan teritorial. Melalui kegiatan ini, Kodim 1405 Parepare terus berkomitmen menciptakan prajurit yang tangguh, adaptif, dan selalu memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
1: Demikian Parepare dalam sepekan. Ikuti terus berita dan informasi Parepare dalam sepekan setiap hari Minggu. Parepare dalam sepekan terselenggara atas kerjasama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dan 102,8 Mesra FM. Mewakili tim kreatif pemberitaan Mesra FM, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.

Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radio.me. Awas jolo, bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampe toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like and share. Tarik mang.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
2: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau ya makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih Jek, nah teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di

0: 1, 2, 3, 4.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang nah.
0: Rumah makan Pak Tatu.
2: Bagus toh.
3: Info peningkatan kendaraan listrik PT PLN Persia ULP Mati Rotasu P3 Parepare pada Senin 6 Juli 2026 waktu jam 9 sampai dengan jam 14 waktu Indonesia Tengah, lokasi pemeliharaan Perumahan Benua. Lokasi pemeliharaan Perumahan Citra Benua Mas, Daerah Padam, Perumahan Citra Benua Mas dan sekitarnya. Yang kedua, pada hari Senin 6 Juli 2026 waktu jam 9 sampai dengan 16 waktu Indonesia Tengah, lokasi pemeliharaan Jalan Bau Mas CP, Daerah Padam, Jalan Bambu Runcing, Jalan Jenderal Sudirman sebagian, SMK Bahari dan sekitarnya, SMP Pegiri dan sekitarnya, Peru Mutiara Residen dan sekitarnya, ST 56 Parepare dan sekitarnya, Raital Terori Cafe dan sekitarnya, KWN Palakko dan sekitarnya, Cafe Bukit Amais dan sekitarnya, Call Center 112 Terpadu dan sekitarnya, Alex Gym 02 Cafe and Coffee dan sekitarnya, Masjid Abdul Aziz Mita dan sekitarnya, Perum Peruri Edelweiss dan sekitarnya, Perum Millennial Residen dan sekitarnya, Yuli Salon dan sekitarnya, R57 Cafe dan sekitarnya, Zona Laundry dan sekitarnya, Dapur Bonsai dan sekitarnya. Keterangan, instalasi GC akan dipisahkan dengan instalasi PLN. Jika pekerjaan selesai sebelum jam yang telah ditentukan, tegangan akan dinormalkan kembali. Waktu pemeliharaan dapat sewaktu-waktu berubah, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pekerjaan di lapangan. Untuk layanan pengaduan di PLN Mobile, Facebook PLN123, X atau Twitter @PLN_123, Instagram @PLN123 Official, Call Center 123. Mohon maaf atas terganggunya pelayanan untuk hari ini. Terima kasih.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

Info peningkatan kendaraan listrik PT PLN Persia ULP Mati Rotasu P3 Parepare pada Senin 6 Juli 2026 waktu jam 9 sampai dengan jam 14 waktu Indonesia Tengah, lokasi pemeliharaan Perumahan Benua. Lokasi pemeliharaan Perumahan Citra Benua Mas, Daerah Padam, Perumahan Citra Benua Mas dan sekitarnya. Yang kedua, pada hari Senin 6 Juli 2026 waktu jam 9 sampai dengan 16 waktu Indonesia Tengah, lokasi pemeliharaan Jalan Bau Mas CP, Daerah Padam, Jalan Bambu Runcing, Jalan Jenderal Sudirman sebagian, SMK Bahari dan sekitarnya, SMP Begiri dan sekitarnya, Peru Mutiara Residen dan sekitarnya, ST56 Parepare dan sekitarnya, Raital Terori Cafe dan sekitarnya, Resak

menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pekerjaan di lapangan. Untuk layanan pengaduan di PLN Mobile, Facebook PLN 123, X atau Twitter at PLN underscore 123, Instagram at PLN 123 official, call center 123. Mohon maaf atas terganggunya pelayanan untuk hari ini. Terima kasih.

0: www.radiomesra.com.
1: Info peningkatan kendaraan listrik PTPN Persia ULP Mati Rotasu P3 Parepare pada Senin 6 Juli 2026 waktu jam 9 sampai dengan jam 14 waktu Indonesia Tengah. Lokasi pemeliharaan Perumahan Benua. Lokasi pemeliharaan Perumahan Citra Benua Mas, Daerah Padam, Perumahan Citra Benua Mas dan sekitarnya. Yang kedua, pada hari Senin 6 Juli 2026 waktu jam 9 sampai dengan 16 waktu Indonesia Tengah, lokasi pemeliharaan Jalan Bau Mas CP, Daerah Padam, Jalan Bambu Runcing, Jalan Jenderal Sudirman sebagian, SMK Bahari dan sekitarnya, SMP Begiri dan sekitarnya, Peru Mutiara Residen dan sekitarnya, ST 56 Parepare dan sekitarnya, Raital Terori Cafe dan sekitarnya, Kafe N Palakko dan sekitarnya, Kafe Bukit Amais dan sekitarnya, Call Center 112 Terpadu dan sekitarnya, Alex Gym 02, Kafe N Coffee dan sekitarnya, Masjid Abdul Aziz Mita dan sekitarnya, Perum Peruri Edelweiss dan sekitarnya, Perum Millennial Resident dan sekitarnya, Yuli Salon dan sekitarnya, R57 Cafe dan sekitarnya, Sona Laundry dan sekitarnya, Dapur Bonsai dan sekitarnya. Keterangan, instalasi gensi akan dipisahkan dengan instalasi PLN. Jika pekerjaan selesai sebelum jam yang telah ditentukan, tegangan akan dinormalkan kembali. Waktu pemeliharaan dapat sewaktu-waktu berubah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pekerjaan di lapangan. Untuk layanan pengaduan di PLN Mobile, Facebook PLN 123, X atau Twitter @PLN_123, Instagram @PLN123 Official, Call Center 123. Mohon maaf atas terganggunya pelayanan untuk hari ini. Terima kasih.
2: Sesaat lagi kita dengarkan kabar parlemen. Kabar parlemen terselenggara atas kerjasama Sekretariat DPRD Kota Parepare dan Mesra FM. Kabar parlemen menginformasikan gagasan, mengawal aspirasi dan implementasi dari berbagai kegiatan para anggota dewan yang mewakili kepentingan rakyat bersama Dimas Akbar. Inilah kabar parlemen.
3: Insan Mesra Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaludin Kadir mendesak pemerintah Kota Parepare untuk memperluas digitalisasi sistem pembayaran di sektor retribusi parkir, tepi jalan dan penerapan QRIS pada kios pedagang. Dalam program Obras beberapa waktu lalu, Dr. Kamaludin menegaskan langkah ini sangat penting untuk menekan kebocoran pendapatan asli daerah atau PAD. Terlebih, saat ini pemerintah pusat sedang menarik sebagian dana alokasi khusus atau DAK untuk program strategis nasional. Jika optimalisasi dilakukan, fraksi Gerindra proyeksikan PAD Parepare bisa memaksimalkan pendapatan hingga 500 miliar rupiah.
4: Ya, kalau menurut kami dari fraksi beberapa waktu yang lalu sebelum pembahasan ini, ya fraksi Gerindra sudah bersyukur itu kalau mau dimaksimalkan sebenarnya pendapatan kita itu di angka 500 miliar ya proyeksinya. Yeah. Walaupun sekarang ini masih tertulis di APBD 312 miliar. Jadi kalau dimaksimalkan, yeah, ya ini kan dalam upaya meningkatkan, karena kalau kita berharap dari pemerintah kan sampai sekarang justru pemerintah pusat kan menaik kembali dana alokasi khusus ke daerah masing-masing di seluruh Indonesia. Yeah. Jadi, untuk dimaksimalkan dalam program 8 program strategis nasional.
5: Yeah.
4: Ya, gini diambil. Jadi kalau tidak memaksimalkan potensi daerah, boleh lihat lagi. Di mana lagi kita daerah mau mendapatkan tambahan stal supaya daerah jadi bisa bergeliat, bisa membangun atau bisa memperbaiki fasilitas-fasilitas umum terutama di daerah.
3: Untuk menyikapi dinamika anggaran ini, kelanjutan program serta lokasi anggaran akan dibahas intensif lebih efisiensi ke jumlah kegiatan pada APBD perubahan mendatang. Insan Mesra, ratusan warga yang tergabung dalam aliansi masyarakat peduli Parepare menggelar aksi damai di gedung DPRD Senin 29 Juni 2026. Mereka menuntut keberlanjutan program strategis nasional makan bergizi gratis. Massa yang terdiri dari masyarakat umum, relawan, pengelola dapur hingga emak-emak penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG memadati halaman kantor DPRD Kota Parepare Senin pagi. Koordinator lapangan aksi Tendriwaru menegaskan kehadiran mereka untuk memastikan legislatif ikut mengawal program pemenuhan gizi anak bangsa ini agar tidak terhenti di tengah jalan.
6: Ini adalah aksi damai yang dimana melibatkan beberapa masyarakat, kemudian relawan-relawan yang ada di setiap dapur, yaitu intinya adalah bagaimana bahwa keberlanjutan dari program SBY presiden tersebut akan tetap kita meminta untuk keberlanjutan. Itu menjadi harapan kita. Poin-poin yang utama yaitu bahwa pihak DPR agar supaya mendukung makan gratis ini, mendukung agar supaya ada keberlanjutan yang akan kita lanjutkan.
3: Aspirasi dari kelompok masyarakat ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Parepare, Insinyur Hadi Karudin Kadir. Di hadapan maksa aksi, Karudin menyatakan sepakat mendukung keberlanjutan program MBG karena dinilai sebagai investasi jangka panjang bagi generasi penerus. Namun demikian, ia menggarisbawahi bahwa evaluasi ketat dari para penegak hukum tetap harus berjalan jika ditemukannya adanya penyelewengan aturan oleh para oknum pelaksana.
0: Program MBG adalah program strategis nasional oleh Bapak Presiden. Tentu karena dia adalah program strategis, kita sepakat untuk mendukung. Tapi melakukan evaluasi terhadap program ini, itu juga perlu. Kemarin kita lihat bahwa ada beberapa oknum di pusat, yaitu sudah berurusan dengan APH. Sekira kita sependapat, kalau ada sesuatu yang memang melenceng ini, kami juga silakan tegakkan hukumnya. Tapi program ini adalah investasi masa depan bangsa. Harus lanjut. Kalau dilakukan koreksi evaluasi, iya, saya setuju itu. Ya, saya kira semua program di negara ini, saya kira lasim-lasim normal-normal aja. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang kontra juga kita terima. Kita sudah sampaikan aspirasinya di pusat. DPR ini adalah lembaga yang memang memberi ruang kepada setiap orang, ke setiap lembaga, setiap organisasi untuk menyampaikan aspirasinya. Mau setuju atau tidak setuju, kami DPRD Parepare berkewajiban menyampaikan ke pusat.
3: Karudi menambahkan, DPRD Parepare bersikap netral dalam menyerap aspirasi, baik tuntutan mahasiswa yang minta evaluasi total beberapa waktu lalu, maupun aksi dukungan masyarakat hari ini, seluruhnya akan segera diteruskan secara resmi ke DPR RI dan pemerintah pusat. Insan mesra dua pimpinan DPRD Kota Parepare dari fraksi Gerindra dan Nasdem menyatakan dukungan penuh 1000% terhadap keberlanjutan program makan bergizi gratis. Mereka berjanji akan mengawal langsung inspirasi warga hingga ke tingkat pusat. Suasana haru sekaligus penuh optimisme mewarnai rapat dengar pendapat di kantor DPRD Parepare Senin kemarin di hadapan ratusan emak-emak dan relawan dapur. Wakil Ketua 2 DPRD Kota Parepare yang juga politisi Gerindra, Muhammad Yusuf Lapana, menyatakan siap pasang badan. Ia menekankan bahwa program gagasan Presiden Prabowo ini terbukti menghidupkan ekonomi keluarga prasejahtera dan kaum janda di Parepare lewat lapangan kerja baru di sektor dapur umum.
5: MBG ini bisa menghidupi para janda-janda, Pak. Ada beberapa yang MBG saya. Pak, tolong Pak. Pak, tolong Pak. Kita harus DPR ini berdiri bersama-sama untuk memperjuangkan program MBG ini, Pak, tetap lanjut. Kenapa, Pak? Saya ini, Pak, dia bilang, saya ini janda, Pak. Dengan adanya program MBG ini, Pak, saya mendapatkan pekerjaan. Saya bisa membiayai anak-anak saya, membiayai anak saya sekolah, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi, betul-betul MBG ini adalah sangat membantu dan menghidupkan roda perekonomian masyarakat Kota Parepare. Jadi Bapak Ibu, kami Gerindra ini tidak usah kita khawatirkan Gerindra. Kami adalah garda yang paling terdepan untuk mendukung setiap program-program strategis Bapak Prabowo Subianto. Dan insya Allah kami saya sebagai kader Gerindra yang akan bertanggung jawab untuk menyampaikan semua aspirasi Bapak Ibu ini. Dan insya Allah Pak Ketua izin kalau nanti ini kami Gerindra minta izin untuk ke Jakarta menyampaikan semua aspirasi masyarakat ini ke Kementerian, ke Mensesnek dan BGN dan DPRI kami, Pak. Dan insya Allah kalau perlu, Pak, kami akan langsung temui Pak Dasko untuk menyampaikan bahwa inilah aspirasi masyarakat Kota Parepare yang mendukung program Pak Prabowo.
3: Senada dengan hal itu, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Parepare dari politisi Nasdem, JUTSE, juga memberikan pembelaan mutlak. Namun ia memberikan catatan kritis agar seluruh karyawan dapur ikut mengawasi menu harian sekolah agar tidak ada celah bagi oknum pengelola untuk mengurangi timbangan atau mencari keuntungan pribadi secara sepihak.
7: Seandainya bukan tugas konstitusi, saya tidak duduk di sini. Saya di belakang sama-sama kalian demo. Saking baiknya ini program. Kenapa? Kemarin kita terima demo adik-adik mahasiswa. Saya sampaikan program ini sangat baik. Yang salah mungkin ada oknum. Kita sebagai karyawan, bagaimana ini isi menu-menu dari MBG ini kita juga mengawasi. Jangan hanya oknum dari punya dapur yang menjadi keuntungan. Benar tidak? Kan kasihan kita hanya misalnya walaupun ini tugas daripada kepala SPPG ya untuk menentukan menu hari ini, menu besok, tetapi kita sebagai karyawan ya tentu kita juga punya tugas untuk bagaimana mengawasi apa yang kita mau sajikan supaya cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045 itu bisa tercapai.
3: DPRD Kota Parepare berkomitmen menjaga transparansi pelaksanaan program ini secara lintas fraksi demi menyokong lahirnya generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Insan mesra kelangkaan BBM subsidi dan gas LPG 3 kg yang meresahkan masyarakat Kota Parepare menjadi perhatian serius Komisi 3 DPRD Kota Parepare. Usai menggelar RDP, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Parepare Hamrang Handani mengatakan akan segera menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan pihak-pihak terkait.
8: Jadi kesimpulan sementara tadi ini kami sampaikan dulu ke SPBU yang jelas. Kami sampaikan bahwa ada laporan masyarakat termasuk juga oknum-oknum yang ada di SPBU itu yang pegang barcode-nya kan. Sudah pelanggaran Pak, ini sudah pidana. Mengharapkan dulu kepada SPBU masing-masing untuk mengawasi internal. Tadi kan kita sudah dapatkan informasi ternyata ada SPBU yang memang sudah memecat semua. Karena itu tadi ada permainan di dalam. Ini kan yang merusak. Suatu sistem merusak. Seandainya karena ada jaminan dari Pertamina bahwa suplai sebenarnya itu cukup.
9: Kalau datanya sendiri,
8: kalau data sendiri ya. Ini tadi kita sudah punya data kalau khusus untuk biosolar yang harga 6.800 itu tadi untuk 7 SPBU di Parepare itu ini sekitar 112 kiloliter. Ya, dan ini memang Pertamina sudah survei bahwa ini kebutuhan. Tapi masalahnya ini sampai tidak ke masyarakat. Apakah ada oknum lain yang mempergunakan kesempatan untuk menggunakan salah ini termasuk solar. Dia solar kan yang kalau harga solar industri sampai 26.000. Sementara subsidinya 6.800. Ini kan pasti kalau yang Pertalite itu dengan Pertamas kayaknya tidak terlalu jauh beda. Sehingga untuk penggunaan ini untuk penyalahgunaan Pertalite ya agak kecil ya.
3: Hamra menambahkan dalam pertemuan mendatang pihaknya akan mengevaluasi secara mendalam tata kelola distribusi BBM dan LPG agar tetap sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh spekulan. Insan Mesra Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaludin Kadir mengapresiasi kematangan institusi Polri pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 saat menjadi penelpon di program Obras Rabu 1 Juli 2026. Dr. Kamaludin menyebut tema pengabdian 80 tahun Polri merupakan komitmen nyata dalam meningkatkan kepercayaan publik.
10: Ya, kita berharap dengan tema Hari Bayangkara 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Ya, ini betul-betul terlaksana. Jadi kalau saya tulis ini di media sosial saya, tema ini merepresentasikan kematangan institusi kepolisian dan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas kepercayaan publik, serta menghadirkan kerja nyata yang dirasakan oleh masyarakat.
3: Selain mengulas Polri, Dr. Kamaludin juga mengedukasi pendengar mengenai tata kelola pemerintahan yang menjelaskan perbedaan fungsi kerja antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif termasuk meluruskan bahwa fungsi DPRD di daerah fokus pada pembuatan perda, pengawasan, dan penganggaran guna menjaga keseimbangan kekuasaan tanpa adanya monopoli. Insan Mesra warga Kelurahan Laulem mendesak pemerintah Kota Parepare segera merealisasikan pengerukan hilir sungai pada tahun anggaran 2026. Warga mengaku trauma dengan ancaman banjir yang kerap menjebol tambak dan merendam lahan pertanian.
11: Yang belum ini bagian hilir daripada sungai itu, tembusan sungai itu, indosnya lepas di sekitar jembatan Laulem naik itu. Banyak penduduk termasuk warga Laulem yang satu RW di sini termasuk juga dampaknya ke IAIN Parepare sekitaran SMP 6 indosnya. Itu yang diharapkan, harapan Pak Janggo ya, supaya kemudahan bisa terlaksana anggaran 2000